0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
6: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
8: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: nih mahasiswa gitu kok ya, masukin benang ke jarum kok ya, udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor

0: ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, brik.
1: Kok sampean ngejak ibrik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina brik. Kapsul kardina brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Nah, udah, jangan makan jeruan, ingat usia loh.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit.

0: antaranya: menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, 102,6

Oke, sahabat Citra, masih balik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggo bareng Nina di Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan Agarilus CLT, sehat, segar, semangat. Ya, hari sudah semakin terang nih ya. Harus semangat terus dalam menjalani aktivitasnya. Dan ini kita lanjut lagi sahabat Citra untuk close informasi apa aja seputar Sumatera Selatan. Akhir-akhir ini cuacanya panas banget, luar biasa ya. Bahkan siang-siang bisa mencapai 37 derajat nih. Dan ya pastinya debu-debu di jalanan itu amat sangat banyak karena ada beberapa lokasi yang banyak kebakaran ya. Kemudian selain itu juga debu-debu jalanan yang kering karena belum dituruni hujan, jadinya debu-debu berterbangan gitu. Nah tapi sahabat Citra, di musim kemarau ini ada loh salah satu jasa yang justru diperuntungkan. Ada yang gak tahu nih kira-kira apa nih ya, jasa apa nih? Kemarau panjang bikin sumur warga kering, jasa pembuat sumur di Lubuk Linggau banjir orderan. Tuh ya, ada juga yang diuntungkan kan ya. Kemarau panjang yang melanda kota Lubuk Linggau mulai berdampak pada kebutuhan air masyarakat. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air sehingga sumur menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Hal ini ditandai dengan meningkatnya permintaan pembuatan sumur manual di Bumi Sebiduk Semare. Salah satunya terlihat dari meningkatnya permintaan jasa pembuatan sumur dan pengurasan sumur yang mengering. Ramainya permintaan warga membuat pemilik jasa pembuatan sumur kebanjiran orderan. Aris, pemilik jasa pembuatan sumur, mengatakan permintaan jasa pembuatan sumur bor mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir. 2 bulan ini banyak yang sudah menghubungi. Hampir setiap hari kami membuat sumur, ungkap Aris pada trimpunsumsel.com pada Jumat 11 September 2026. Bahkan akhir pekan pun Aris dan temannya terpaksa tidak libur karena sudah banyak warga yang mengantri, mulai dari pembuatan sumur manual hingga pengurasan sumur. Aris mengatakan untuk jasa pembuatan sumur manual, sistem pembayarannya tergantung kesepakatan dengan konsumen, apakah menggunakan sistem meteran atau borongan. Maunya bagaimana? Mau borongan atau meteran tergantung. Bila hitung per meternya senilai Rp350.000, ujarnya. Namun menurut Aris, tidak semua wilayah kota Lubuk Linggau bisa dibuat sumur manual. Beberapa lokasi memiliki kontur tanah berupa batu napal sehingga sulit digali. Menurut Aris, dirinya memanfaatkan peluang jasa pembuatan sumur karena tidak memiliki pekerjaan lain. Selain itu, sumur-sumur di kota Lubuk Linggau rata-rata memiliki kedalaman 10 sampai 12 meter. Ungkap Aris, selain tidak ada pekerjaan tetap, buat sumur ini tidak perlu skill khusus, asal mau bekerja bisa dan ada kemauan. Waduh, ada juga jadi yang diperuntungkan ya di musim kemarau ini ya. Emang benar sih ini definisi rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Yang lain kekeringan gitu kan. Ini jasa pembuat sumur, keuntungan ya. Ya, alhamdulillah. Dan ya kita nih sebagai masyarakat yang saat ini terdampak kemarau ya, kemudian kekeringan. Jadi walaupun nanti udah melimpah airnya gitu, ataupun sekarang nih yang sumurnya belum kering ya, harus tetap hemat-hemat gitu. Karena memang kita tidak diajarkan juga untuk berboros-boros air. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi gunakan air seperlunya saja, jangan terbuang-buang. Apalagi kalau mandi itu sambil nyalain keran sampai baknya tumpah-tumpah tuh. Nah, siapa yang sering kayak gitu, hayo. Jadi kalau bak mandinya udah penuh ya udah matiin dulu gitu ya. Ya kita lanjut lagi nih sahabat Citra, dengerin lagunya. Udah Dina siapin satu buah lagu dari Selvia Ma, ada Mati Rasa nih untuk menemani sahabat Citra semua beraktivitas di pagi ini. Kita akan kembali lagi untuk informasi selanjutnya, jangan kemana-mana, dengerin terus radionya di Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan Agarilus CLT, sehat, segar, semangat.

0: Jadi ceritanya nih, nama aku ini Nur Lela, berasal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritanya aku melok tawab. Selesai aku tawab, aku sholat sunat. Sudah sholat sunat tadi berdoa. Habis berdoa ini kapan dijingok? Kukuku biru galo, biru. Mukaku biru. Itu rasa dadoku sempit yang macam dempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu jiku aku. Ngapa mengko biru nih tadi? Nah, tahu-tahu terus ada ponaanku ngawa Agarius drop. Nah, alhamdulillah dinjuknya. Diminum oleh aku 3 tetes. Aku keliling lagi sa'i. 3 kelilingan. Minum lagi aku 3 tetes Agarius drop tuh. Alhamdulillah dadaku lapang. Rasa lega. Badanku sehat. Kukuku tidak biru lagi. Merah galo. Muka aku bersih balik semula lagi. Agarius drop nomor 1. Hebat. Dahsyat.
1: Agarius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Kesel aku mas, ini lagi kesel.
3: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
2: Iki lo masmu, lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
3: Oh alam mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo adalu serbadring. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
2: Ya wes, iki bapake yo, gawe masmu. Agarilus Serbadring, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa ini Bu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Herbal drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis, dan propolis. Agarilus

0: kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarius selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa ke yang ngembe Agarius harus awa evena.
3: Telas setunggal pun raus nih sekeco.
2: Terus aniki kistane pripun bu?
3: Pun boten enten raus.
2: Kistane tasin boten.
3: Nggih, tasik tapi namung tasik kalit.

0: Alhamdulillah, Garilus, ya Allah benar-benar hebat. Alhamdulillah, saya yakin percaya sama Allah. Alhamdulillah, Allah paling hebat ini obat Garilus. Alhamdulillah, ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Garilus, minum siang dan sore, dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, tak bangun tidur, enggak nyesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
5: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: Utara.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Keluarga Sehat Indonesia.
3: Keluarga Dari Sehat Indonesia.
2: Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Dulu Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya.

untuk keluarga Sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga dalam keadaan yang sehat ya, karena udah dikonsumsikan agar glucerisnya secara rutin, makanya tubuhnya tetap sehat. Udah semangat banget dong buat menyimak program Dangdut Nusantara selama 30 menit ke depan, pastinya dengan informasi kesehatan dan juga dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menggoyang kita semua.

0: Kelurahan Alasombo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sukoharjo. Dulu saya pernah sakit, yaitu yang pertama gejala liver, kedua asam urat 13,9, kolesterol tinggi, darah tinggi. Saya selama 2 bulan lebih 10 hari itu berbaring di tempat tidur. Maka dari itu kami minum Agarilius tiap 3 jam 1 kali 2 sendok Agarilius. Saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Agarilius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilius sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Agarilius Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asiknya.

0: penyebab rematik. Tahu nggak sih keluarga sehat Indonesia, reumatoid atau rematik ini disebabkan oleh adanya kesalahan loh pada sistem imun seseorang yang menyerang sinovium atau juga sebuah membran ya yang melapisi sendi-sendi dalam tubuh kita. Akibatnya apa? Sinovium itu menjadi meradang dan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan juga tulang di sekitar sendi. Tendon dan juga ligamen yang berada di sekitar sendi menjadi lemah dan meregang. Dan seiringnya berjalannya waktu, sendi pun akan kehilangan bentuk dan mengalami perubahan posisi dari yang seharusnya. Waduh, bahaya sekali ya keluarga sehat Indonesia kalau misalkan sendi kita tiba-tiba udah menceng gitu kan, udah berubah. Untung aja orangnya nggak berubah ya. Oke deh keluarga sehat Indonesia, sebelum kita lanjut lagi, kita akan simak dulu yuk kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarilo series.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Nami kula Imam Maksum yang beralamat teng Tanjung Inten Saping Ma'arif Kecamatan Probolinggo.
2: Sakit jenengan niku dek wingi sakit nopo to, Mbah?
1: Rematik, Rin, sukune keju, boyoke keju, kaya ajenge pedhot ngoten boyo niku.
2: Mbah Imam Maksum, dek wingi ingkang jenengan konsumsi niku jambine nopo mawon, Mbah?
1: Nggih, namung konsumsi galirosa benditen mulane mboten kenging emane mantek kangge njogo kesehatane niku argalilus luar biasa. Saiki alhamdulillah mun sehat kula aneh numpak motor niku saking Lampung Barat Sekincau alhamdulillah pun mboten leren-leren kuat mawon.
2: Mendhet agarilus nika pun pinten botol Mbah Imam?
1: Kula mendhet pun peng 3 telas 6 botol drope niki alhamdulillah kula mbun sehat walafiat setengah tetes agarilusop alhamdulillah niku sangat mendukung aktivitas kula.
3: Agarilus series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

dari Mbah Imam Maksum yang menderita penyakit rematik dan alhamdulillah sembuh dengan mengonsumsi Agarulo Series-nya secara rutin. Keluarga Sehat Indonesia, produk herbal Agarulo Series ini bisa Anda dapatkan di apotik, toko obat herbal, dan yang pastinya tersedia di radio kesayangan Anda ini. Buruan yuk kita dapatkan produk Agarulo Series-nya di radio kesayangan Anda ini, dan kita akan mendapatkan khasiat dahsyat luar biasa dari mengonsumsi Agarulo Series secara rutin. Nah, keluarga Sehat Indonesia, tadi kita juga udah tahu ya tentang penyebab penyakit rematik. Nah, pasti penyakit rematik muncul juga ada gejalanya dong. Terus gimana dong gejala munculnya? Nah, seseorang dengan penyakit rematik itu biasanya memiliki

sehatkan. Selain gejala pada sendi juga, biasanya pengidap penyakit rematik juga memiliki kondisi tubuh yang tidak prima nih. Sering kelelahan, lesu, lemas, terus juga sering ngalamin demam.

Keluarga Sehat Indonesia, pada perjalanan awal juga, penyakit biasanya yang diserang oleh penyakit ini atau penyakit rematik ini adalah sendi-sendi kecil ya, seperti pada jari-jari tangan nih, sering banget kesemutan, maupun jari-jari kaki. Nah, penyebab ini akan berkembang

0: saya, Uku Timur.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat.
0: Kulo gadah keluhan penyakit rematik, kunti betoten, boten mantun. Dangune pun enten 3 tahun. Terus kulo mireng dan radio, bapak kulo kan tumbas radio, kulo mireng nih siaran radio. Kulo terus niki krungu enten obat agarius niku kulo kan tumbas. Terus sakit kula niku, sikile niku loro, nggih cekut-cekut, nggih sok abuh niki. Terus lek nggih ndodok niku nggih ngadeg mboten saged nganti brangkang-brangkang. Alhamdulillah niki kalih bapake ditumbahne agarius drop niku, kalih agarius ijo, mpun rodok sudo dugi sepriki.

0: malih niki nganu matu hitam mugi-mugi saged waras oleh kados wau-waune nggih matur nuwun. Assalamualaikum. Agarius niku memang kula nggih mantep ngombe niku memang nggih manjur Agarius George.
1: Agarius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik.

campuran. Gejalanya pun hampir sama, tetapi ini memiliki perbedaan di mana penyakit rematik ini kurang lebih 40% memiliki tanda dan juga gejala yang tidak menimpa persendian, melainkan struktur lain seperti kulit, mata, paru-paru, jantung, ginjal, sel-sel saraf, sumsum tulang, dan pembuluh darah. Ini yang keluarga sehat Indonesia bisa menyebabkan kita jadi mempunyai gejala stroke ringan. Jadi hati-hati ya keluarga sehat Indonesia, harus cepat diatasi supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti gejala stroke ringan. Karena rematik ini keluarga sehat Indonesia bisa menyebabkan kita jadi mengalami gejala stroke ringan. Untuk Anda juga yang mengalami penyakit rematik harus diatasi sejak dini ya, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.

Berlus Herbal Drink ini cocok banget untuk Anda penderita penyakit rematik, karena sama saja nih ya pengobatannya dengan penyakit asam urat, dikonsumsi secara rutin, kecuali untuk Anda yang mungkin sekarang sudah mengalami gejala stroke ringan.

itu tadi keluarga sehat Indonesia, faktor dari penyakit rematik, terus juga penyebabnya, gejalanya penyakit rematik itu apa aja kita udah tahu ya. Jadi sebisa mungkin keluarga sehat Indonesia, kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita terhindar dari penyakit yang kita tidak inginkan. Jadi ini keluarga sehat Indonesia, sayangi diri Anda dengan mengonsumsi agen

0: kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia.

perhatikan kondisi payudara kita. Adakah tumbuh benjolan atau sesuatu yang membuat beda dari kondisi payudara kita? Misalnya, puting terlihat tenggelam, pada normalnya tidak tenggelam, ya, bukan

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri

kita gunakan agar lus hijau, di mana agar lus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lus drop untuk melindungi sel-sel yang

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT Mutiara Berlian.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
6: Keluarga Sehat Indonesia. Keluarga dari Sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Agarilus Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Dangdut Nusantara, asli.

beresnya secara rutin. Karena minuman herbal ini mempunyai khasiat dahsyat yang luar biasa banget untuk kesehatan tubuh kita. Dan di edisi kali ini juga, Vina akan terus menemani keluarga sehat Indonesia selama 30 menit ke depan. Pastinya nih, dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap

0: RT Kali, RW 6, Kelurahan Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Lampung. Kula nandang gerah tawi sakit sampun setunggal tahun langkung. Raos kula wonten padaran, wonten badan kula radi mboten sekeco. Langkung-langkung asto kula menika sering kaku. Dados kula nyobi herbal Jampi Agarilus Drop menika wonten badan kula sak menika sampun manggi dudu. Dados kula pun mboten wonten efek sanes amarga jamu Agarilus Drop menika pancen manjur saged ngobati sedaya ingkang wonten badan kula.
1: Telas pinten botol Pak Didi Wibowo?
0: Sak kirang langkungipun sebotol menika dereng telas ning wonten badan menika raosipun sampun eco.
1: Amin.
0: Mila kula nyuwun dumateng para sedherek sedaya mugia monggo sareng-sareng mundut Jampi Agarilus Drop kangge nanggulangi menapa kados keluhan kita sedaya.
1: Amin.
0: Matur nuwun Bapak Bayu, mugi-mugi jenengan lestantun anggenipun sade Jampi Herbal caket migunani paring tetulung dumateng sedherek sedaya.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
4: Keluarga Sehat Indonesia, program Dangdut Nusantara ini merupakan program yang sangat spesial ya dari Agarilus Series. Dimana udah kita tahu ya bahwa Agarilus Series itu punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Karena Agarilus sendiri, Keluarga Sehat Indonesia, ini merupakan salah satu produk kesehatan ya yang diformulasikan dengan proses fermentasi.

toksin yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan dan juga minuman. Bisa juga sebagai balancing karena ini bisa menyeimbangkan kecukupan asupan gizi supaya organ tubuh itu dapat berfungsi dengan baik. Atau juga bisa sebagai protecting. Ini mampu memberikan efek imunitas dari serangan penyakit. Jadi nggak mudah dong terserang penyakit dan

0: program Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal yaitu Agarilo Series, dan pastinya masih bersama Vina Salisa. Keluarga Sehat Indonesia, Agarilo Series punya banyak cerita loh, dan berikut adalah kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarilo Series.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sularti saking Desa Tambah Subur Dusun 6 Kecamatan Wai Bungur Kabupaten Lampung Timur. Tumbas Agarilo Drop kangge ngobati suami kula sing sakit wonten keluhan gringingen kalih enten sumbatan darah wonten sirah. Sakniki sampun mantun alhamdulillah sampun saged kerja napa-napa naming keluhane sakit gringingen tasih sekedhik. Riyen pertama niku sakite sonten sehat-sehat mawon dalu jam sekawan dalu niku dengan tiba-tiba bojo kula niku sakit badan sak kujur niku kaku dan boten sadar ngantos kalih dinten. Pat masuk rumah sakit kalih dalu alhamdulillah setelah wangsul sampai dugi sak niki nameng minum herbal saking produk Agarilus. Sing dikonsumsi Agarilus Drop, Agarilus Ijo, Selte, sing salanjute sing kathah nggih Agarilus Drop. Setengah tetes Agarilus Drop khasiate luar biasa. Jos semanten kesaksian kula, mugi-mugi sederek sedaya sami ngikuti jejak kula supados sami sehat sedaya. Suwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Gimana keluarga Sehat Indonesia? Apakah Anda masih ragu untuk mengonsumsi Agarilus Series? Sudah terbukti bukan bahwa Agarilus Series ini merupakan produk herbal yang sudah mendapatkan izin resmi dari Badan POM dan juga MUI? Halal dong pastinya. Buruan keluarga Sehat Indonesia dapatkan di radio kesayangan Anda ini, di apotik atau juga bisa di toko obat herbal dan pastinya di agen-agen resmi Agarilus Series di sekitar Anda. Baik deh keluarga Sehat Indonesia, di edisi kali ini juga Vina masih tetap akan bahas tentang masalah penyakit rematik karena kemarin kita belum selesai ya. Jadi hari ini kita akan selesaikan masalah tentang penyakit rematik. Tapi keluarga Sehat Indonesia, penyakit rematik atau diagnosis penyakit rematik gimana sih? Karena tahu sendiri ya kalau misalkan kita udah ngerasain penyakit rematik yang luar biasa atau gejalanya, kita harus benar-benar langsung pergi ke dokter. Karena penyakit rematik itu cukup sulit untuk didiagnosis pada fase awal. Dan keluarga Sehat Indonesia, tanda dan juga gejala penyakit rematik ini menyerupai penyakit-penyakit yang lain. Pada pemeriksaan fisik juga, dokter akan melakukan pemeriksaan pada tulang dan sendi. Ini untuk mencari adanya pembengkakan pada area tersebut ya. Selain itu juga, penegakan diagnosis bisa dibantu dengan beberapa pemeriksaan penunjang, yaitu melakukan pemeriksaan melalui spesimen darah. Ini dilakukan untuk pengecekan ada atau tidaknya sih penyakit rematik pada diri seseorang. Baik deh keluarga Sehat Indonesia, kita berdendang lagi yuk, tapi tetap simak ya program Dangdut Nusantara.

0: Indonesia masih berjumpa dengan Vina Salisa di program Dangdut Nusantara. Keluarga sehat Indonesia, penyakit rematik itu bisa diobati ya. Dan pengobatan penyakit rematik ini adalah dengan menurunkan dan juga menghilangkan peradangan yang terjadi. Nah, meski begitu juga, penyakit rematik ini sendiri tidak dapat disembuhkan secara total loh. Jadi, memerlukan obat-obatan yang benar-benar diberikan kepada penyakit pengidap, yaitu obat anti radang golongan non-steroid atau juga obat anti radang golongan steroid dan vitamin serta suplemen lainnya. Nah, selain obat-obatan juga, pengidap penyakit rematik disarankan nih untuk menjalankan fisioterapi untuk membantu mengembalikan kelenturan dari sendi-sendi yang sakit. Nah, pada keadaan yang cukup parah juga, penanganan dengan jalan pembedahan ini menjadi suatu opsi bagi pengidap penyakit rematik. Jadi keluarga sehat Indonesia, sejak dini kita harus bisa kenali, kita harus tahu gejalanya supaya kita terhindar dari penyakit rematik atau juga penyakit persendian yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Tapi keluarga sehat Indonesia nggak perlu khawatir ya, karena Agarul Series bisa membantu Anda untuk menyembuhkan penyakit rematik yang Anda derita saat ini. Baik keluarga sehat Indonesia, kita akan kembali simak nih kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarul Series.
1: Keluarga sehat Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Jadi ceritonyo nih, nama aku ini Nurlela, berasal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh, nah ceritonya aku melok tawab, selesai aku tawab, aku sholat sunat, sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok, kuku-kuku biru galo, biru, mukaku biru, itu rasa dadoku sempit yang macam dempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu dia aku, ngapa mengko biru nih tadi? Nah tahu-tahu, terus ada ponaanku ngawa Agarius. Nah alhamdulillah dinjuknya diminum oleh aku 3 tetes, aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes Agarius drop tuh. Alhamdulillah dadaku lapang, rasa lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agarius drop nomor 1, hebat, dahsyat.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Keluarga sehat Indonesia, gak nyangka banget nih ya, ternyata udah 30 menit aja nih Vina menemani keluarga sehat Indonesia. Tapi tenang, besok kita akan berjumpa lagi masih di program yang sama, program Dangdut Nusantara. Dan ingat, jangan lupa dikonsumsi Agarilus Seriesnya secara rutin setiap 3 kali sehari atau setiap 8 jam sekali ya. Vina Salisa pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
3: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
3: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
3: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
3: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
5: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
6: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
7: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
7: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
6: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
8: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
9: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Keluarga Sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama

0: series dan manfaat hebatnya dari mengonsumsi Agarilo series.
1: Manusia modern hidup dalam kondisi penuh tekanan, bekerja dengan komputer, terlalu banyak duduk, menghadapi kemacetan, makan dengan kolesterol tinggi, bergula, dan tak cukup istirahat. Pola hidup yang tak sehat ini mengakibatkan berbagai macam penyakit, seperti liver, stroke, jantung, gangguan lambung, dan masih banyak lagi. Siapa saja bisa terkena penyakit ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Untuk itu, Anda perlu Agarilus LT, formula penyempurna Agarilus untuk memelihara daya tahan tubuh, sekaligus mengobati berbagai penyakit kronis. Kandungan mikroba positif dalam Agarilus, serta formula dari kayu manis, sarang semut, ekstrak kulit manggis, bipropopolis, dan kelapa sangat bermanfaat untuk tubuh. Agarilus CLT berfungsi sebagai pembersih racun karena memiliki antioksidan yang tinggi, juga sebagai penyimbang gizi, dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Agarilus juga efektif membakar lemak, menurunkan kolesterol, dan lemak tak jenuh dalam darah. Minum Agarilus 3 kali sehari, membuat Anda sehat sepanjang hari.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan.

orang itu menyangka bahwa dirinya tuh mengalami rematik, padahal sebenarnya ia tuh mengalami asam urat. Dan begitu pula sebaliknya, karena kedua kondisi ini memang terlihat serupa, namun memiliki penyebab dan juga penanganan yang berbeda ya keluarga sehat Indonesia. Jadi harus bisa nih untuk membedakan antara penyakit asam urat dengan penyakit rematik. Tapi keluarga sehat Indonesia juga gak perlu khawatir ya, untuk Anda

0: untuk menyembuhkan penyakit asam urat atau juga penyakit rematik yang Anda derita saat ini. Gak perlu ragu deh pokoknya ya, langsung aja dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Dan sebelum lanjut lagi nih keluarga Sehat Indonesia, kita simak dulu yuk kesaksian nyata dari mengonsumsi Agariloseris.
1: Assalamualaikum niki kalih Mbah sinten paring asma?
2: Mbah Kasat ngene jenenge Tuminah jane.
1: Nggih, oh Mbah Kasat.
2: Mbah Kasat iki Mbah Lanang ngene celuane ning dinding-dinding Mbah Kasat.
1: Kasat nggih. Piye niku jenengan gadah keluhan apa Mbah?
2: Sakit pinggang, terus linu-linu, mripate bleng.
1: Terus sakniki ngunjuke napa jenengan niku? Jamune utawa?
2: Nggih ya jamu teko dinding ngene kan saiki Agariloseris.
1: Agariloseris nggih sakniki nggih. Mpun konsumsi Agariloseris pun kathah napa Mbah?
2: Wes.
1: Pun, tapi sakniki sing diraosne pripun?
2: Karek wetenge rada kembung karo lambunge sing arek saithik.
1: Tapi lak sing sakit pinggang ini ku wau?
2: Wes, rada sehat iki.
1: Mbah Kasan niki alamate teng pundi to niki?
2: Murni iki, Desa Murni iki.
1: Desa Murni Mesuji. Mesuji.
2: SPUD.
1: SPUD.
2: SPUD Murni.
1: Mudah-mudahan sehat terus nggih, Mbah.
2: Ya, Darius Jos.
3: Sakit kok nggak sembuh-sembuh?
4: Buruan minum Agariloseris.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariloseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Nah keluarga Sehat Indonesia, seperti yang kita tahu ya, bahwa Agariloseris

0: kalian. Tapi tahu gak sih keluarga sehat Indonesia, dari penyakit tersebut Anda bisa mengalami stroke, baik itu stroke ringan atau juga bisa stroke parah. Tapi keluarga sehat Indonesia, biasanya stroke itu diakibatkan juga oleh kolesterol yang tinggi. Dan keluarga sehat Indonesia, apa sih pengertian dari kolesterol? Nah, nanti bakal Vina jelasin ya. Tapi kita simak dulu yuk kesaksian nyata dari mengonsumsi agar lu seris.
1: Nama saya Eko Agus Susilo, alamat Sidorejo, Wagir, Kabupaten Malang. Sebelumnya saya menderita penyakit kolesterol yang cukup parah dengan data laboratorium 400 per desiliter, cukup tinggi. Untuk itu kendalanya menjadi hampir semaput, kalau saat mengendara juga tidak bisa fokus, bingung di mana kita berada. Nah, setelah itu, setelah dinyatakan secara lab menderita kolesterol, maka kami menjatuhkan pilihan kepada herbal, khususnya Algarius. Dua produk ini yaitu CLT dan madu hitam. Dan alhamdulillah dengan meminum CLT 3 botol dan madu hitam 1 botol, dalam tempo kurang lebih hampir 2 bulan, kolesterol kami menjadi normal di bawah 200 per desiliter. Dan tentunya yang lebih dari itu, CLT ini memberikan dampak vitalitas dan daya tahan kita sebagai laki-laki lebih oke, lebih enak untuk bekerja, lebih fokus, lebih bersemangat, dan tentunya hidup Algarius. Terima kasih. Cegah sejak dini apa yang Anda derita, dan kesehatan itu memang mahal harganya. Maka dari itu bersama Algarius produknya sangat terbukti dan harganya bersahabat alias terjangkau.
2: Pesan-pesan kepada pasien yang lain.
1: Baik, pemirsa dimanapun berada, untuk para penderita atau pasien kolesterol yang mungkin belum mendapatkan solusi seperti yang pernah saya alami, silakan mengkonsumsi Algarius, khususnya CLT dan madu hitam.
3: Algarius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Algarius sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Algarius Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Dangdut Nusantara, AC

0: Cita. Agarilus membantu penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis, antara lain berbagai jenis kanker, tumor, kista, miom, diabetes, wasir, jantung koroner, paru-paru, stroke, ambeien, liver, gagal ginjal, dan berbagai macam penyakit lainnya. Anda punya keluhan penyakit? Segera minum Agarilus.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara.

ketemuan lagi di program yang sama, yaitu Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal agar lulus series dari CV Mutiara Berlian Indonesia. Vina Salisa pamit dulu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
2: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
3: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
2: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
3: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
2: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gerai Sehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi Susu Kuda yang mampu meningkatkan imun kita, jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: sachet susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Nggih, Bu, suwun.
2: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
3: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
2: Oh, alah, walah. Yo, najan to ngono ya panggon obat lho, Pak.

0: dari lustrok, ono gamat, pegagan, propolis, karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoknya, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lustrok, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalen solusinya. Kardinas Squalen solusinya. Squalen merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardinas Squalen, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa. Citra Budaya Bangsa.
2: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho Pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si aja salah paham si. Nanti dulu. Bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, bukan

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinyi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang

0: 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lah.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
5: Tim Sehat Dokter Herbal. Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia.

0: selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.

0: Walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik Mono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Oh, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Halo yang, kamu di mana?

0: 93,6 Citra FM Lumpia, Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalen solusinya. Kardinas Squalen solusinya. Squalen merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardinas Squalen, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
3: Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Berkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: Inilah Citra 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agak loose drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Lingga. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: hipertensia. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino dia, lino kalau tidur gitu kan awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya, ya alhamdulillah saya dengar radio ada Garirus Drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang ya itu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Garirus Drop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Garirus Drop sama madu hitam sama kuil Proganda.
1: Garirus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Garirus sekarang juga.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
5: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
5: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
6: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk

0: wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
1: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinyi, 0813-7765-0549.

0: 0896-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluhus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Ngawer,
2: ngawer,
1: ngawer, nyanyi weekend rame-rame.
3: Mau drunk?
1: Ngawer,
2: ngawer,
1: ngawer, nyanyi weekend rame-rame.
2: Ngawer,
1: nyanyi weekend rame-rame.
3: Mau drunk?
4: Yeay, ngawer, nyanyi weekend rame-rame mau dong. Tentunya masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Gimana kabarnya hari Minggu ini sahabat Citra? Indah enggak? Asik enggak ya? Semoga indah dan selalu asik bersama radio kami 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa ya. Baik, untuk semua sahabat Citra dimanapun berada, Juna ucapkan selamat siang dan juga menikmati hari Minggu di 13 September 2026 tentunya bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Dan jangan lupa nih buat semua sahabat Citra, kita punya promo menarik dari Agarilus yang akan membuat tubuh kita ini semakin sehat dan juga bagus. Untuk pembelian Agarilus Drop, kita ada beberapa produk lagi, tinggal stok, beli satu gratis satu ya. Sungguh realistis loh pakai Agarilus Drop. Penyakit asma, musim debu seperti ini, kanker, stroke, jantung bisa diatasi bersama Agarilus Series Indonesia. Dan ada konsultasi kesehatan gratis di Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Dan untuk semua sahabat Citra, jangan lupa catat waktunya ya. Sekarang juga di Gerai Sehat Agarilus Radio Citra, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Kalau begitu, lanjut yuk kita goyang dulu bersama Citra Nyawer, nyanyi weekend rame-rame, mau dong.
1: Nyawer,
2: nyawer,
1: nyanyi weekend rame-rame.
4: Nyanyi weekend rame-rame mau dong. Kayaknya rindu berat ini harus dihubungkan secara erat agar tidak menjadi penasaran dan juga pusing berat. Dan untuk itu, sebagai hadiah bagi teman-teman yang sudah sehat bersama Radio Citra, Juna akan memberikan lagu Rindu Berat di program Karaoke Keluarga Nyawer. Nyanyi weekend rame-rame mau dong. Yuhu, goyang yuk bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Asik. Yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama Junadi.

selamat siang, selamat hari Minggu sayang. Mana suaranya Wong Muratara? Asik. Lubuk Lingga Utara Timur Barat Selatan sayang.

goyang. Coro, pasema, lobo linggal, SBU, SBI, ayo kita goyang semuanya. KB Nikah Sakel, Kak Ginta. Halo. Asik. Berhasil.

0: Terima kasih Radio Citra. Ya, asik ya. Cak ya lagi manggung ya Radio Citra ya. Cak ada biduan besar. Ada Roro di sini ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra yang sama-sama suka dan juga sama-sama cinta, langsung aja bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Jangan lupa passwordnya. Citra Nyawer nyanyi weekend rame-rame, mau dong, hanya di 102. Koma namanya PM Lubuk Linggau Radio Citra. Udah siap buat nyawer?
1: Nyawer. Nyawer. Nyanyi weekend rame-rame.
0: Nyawer nyanyi weekend rame-rame, mau dong. Siang hari yang indah di Minggu 13 September 2026. Kita salam sapa dulu nih buat Rosmarita, buat Kak Yuni, buat Kak Kier, buat Kak Yan Lubuk Linggau ya, buat Kak Hanum ya. Ini Kak Hanum nih jual kosmetik ya. Buat Kak Adil ya, dan juga buat Naila, buat Jojo, buat Mediati ya, dan semua teman-teman yang sudah bergabung bersama Juna tentunya. Dan juga buat Ayu Yantol ya, Yanti ya. Akhirnya kalau begitu Juna angka dulu di 0733451977. Ada siapa di sana? Passwordnya jangan lupa. Citra Nyawer nyanyi weekend rame-rame, mau dong. Kita siap-siap angkat telepon, tapi setelah pesan-pesan berikut ini ya. Tetaplah bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
0: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Ngawer,
3: ngawer,
2: ngawer, nyanyi weekend rame-rame. Ngawer,
3: ngawer,
2: ngawer, nyanyi weekend rame-rame.
4: Nyawer, nyanyi weekend rame-rame. Mau dong, masih bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Siang hari yang cerah bersama 13 September tanggalnya 2026 ya. Dan informasi waktu sekarang udah 11.35, ya 39. Maklum deh tekeliannya pakai kacamata ya. Oke, untuk itu, untuk semua sahabat Citra yang mau bergabung, langsung aja bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Passwordnya jangan lupa Citra Nyawer, nyanyi weekend rame-rame, mau dong ya. Jangan lupa salam sapa dan request lagu terbaiknya untuk dinyanyikan bersama Juna ya. Nah, dan juga buat semua sahabat Citra nih yang pengen request badan sehat, awet muda, dan juga daya tahan tubuh tinggi, langsung aja konsumsi Agarilus Series yang bisa didapatkan di Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Priok, Kota Lubuk Linggau. Mumpung lagi ada promo beli 1 gratis 1 dan gratis konsultasi kesehatan gratis bersama Agarilus Series Indonesia, membuat kesehatan kita semakin aman, bagus, dan naik drastis serta realistis bersama Agarilus Series.
2: Ngawer,
3: ngawer,
2: ngawer, nyanyi weekend rame-rame.
4: Nyawer, nyanyi weekend rame-rame, mau dong. Kita salam sapa dulu nih buat Kak Najib yang lagi cari jodoh, katanya yang baik dan soleha dan cantik. Idiw ya, nganak menotot jodoh tuh baik dan soleha dan cantik, nganyolah baik belum ya. Orang baik akan mendapatkan yang baik ya lur ya. Ada juga Cihu ya, dan juga semua teman-teman yang sudah bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau, ada Kenzo juga ya. Oke, kalau begitu Juna angkat di 0733451977. Halo, selamat hari Minggu Radio Citra, Citra Nyawer. Mau dong dengar siapa di mana nih?
5: Di Ayah Lupia.
4: Siapa?
5: Ayah Lupia.
4: Ayah Lupia.
5: Ayah Sophia.
4: Ayah Sophia.
5: Ya.
4: Dari kawasan mana Ayah Sophia?
5: Kira depan Koramil.
4: Oh, depan Koramil di daerah mana tuh?
5: Di Jalan Viral. Bang Juna.
4: Jalan Viral tuh di mana?
5: Di kawasan Talang Gunung, arah Pituruk.
4: Oh, Talang Gunung. Ya aku enggak tahu Jalan Viral, kan enggak pernah ke situ, Junanyo. Lagi ngapain tuh?
5: Lagi duduk santai aja.
4: Oke deh kalau begitu duduk santainya sambil nyanyi lagu-lagu. Lagunya lagu apa nih?
5: Tajamnya cinta.
4: Tajamnya cinta. Tajamnya itu berapa pisau?
5: 50 pisau.
4: Udah, tebuk gale badan adik debang. Tajamnya cinta ya. Oke, sudah siap berapa passwordnya?
5: Apa passwordnya, Mbak?
4: Juna manis.
5: Juna manis.
4: Yo, goyang gale-gale. Bersama Papa siapa tadi, Pak?
5: Sophia Lacuba.
4: Papa Sophia Lacuba. Dede, ugi namanya artis itu ya. Mari kita goyang tajamnya cinta. Curup bergoyang. Hai Al Raja, Kak Pengki dan semuanya. Yo. Goyang galo-galo. Yang tahu lagunya boleh joget sama-sama. Hanya di Radio Citra. Halo Aldian, ayo dong Papa Sophia dari Curup. Heha. Suaranya kurang besar, Pak.

Iya, buat Dien, buat teman-teman yang ada di Talang Jawa, Batu Urip ya, Belalau, Megang, Waringin, goyang dulu bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.

0: kakakku Papa Sophia ya. Salam spesialnya buat siapa nih?
1: Salam spesialnya buat mamaku dan anakku yang bodoh kak.
0: Oh, mana ya tadi? Dah goyang ya, dah joget ya.
1: Kakak, nak ngopi dah, emang juna.
0: Oh, ngopi lah, sasebe ya.
1: Tolong juna ya.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Koyong Marwan ya, yang udah bergabung bersama Juna dari Jabi SPU. Dan juga tadi tuh ada papa kita ya, Papa Sophia. Oke deh, kalau begitu kita angkat lagi di 0733451977. Masih bersama Citra Nyawer, nyanyi Weekend rame-rame. Mau dong.
2: Nyawer, nyawer, nyawer, nyanyi Weekend rame-rame.
0: Oke, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Ini ada request dari Kak Ari ya, minta lagunya dari Chris Patih, judulnya Bila Rasaku Ini Rasamu. Bila rasaku ini rasamu gimana? Aduh ya, gak enak dong kita rasanya disama-samanya. Apalagi rasanya ketika dia jatuh sakit terus dia ninggali. Oh my god ya. Untung ada Agari lu sebagai penyelamat hidupmu ya. Untuk itu jangan lupa ya, ambil promo beli 1 gratis 1 September meluber bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau. Dan untuk Ari yang sedang sakit ya, kita kasih lagunya semoga cepat sembuh bersama Bila Rasaku Ini Rasamu, Chris Patih by Juna Kemilawulas MC Entertainment. Yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama Juna ya. Radio Citra, selamat siang untuk kita semua. Murata Remusi, Rawang Sepalawang, Curup Jambi, Lubuk Linggau, dan juga Bengkulu. Jangan nangis ya sayang ya.

Gedul. Lagunya udah enak ketinggian ya. Kita cari yang nada-nada biasa aja deh. Bentar ya. Ini gimana sih nak nyanyi untuk uang tapi lagunya keren tinggian ya sayang ya. Oke, nah kayaknya ini deh. Mohon maaf ya kesalahan teknis, salah musik tadi tuh ya Randy ya, anak aku. Nah, ini baru. Tadi tuh salah musik. Singernya Supercrazy. Yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama Juna ya.

0: Oke, itu telah bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau. Juna akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini hanya di Radio Citra. Citra Nyawer, nyanyi weekend rame-rame, mau dong.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Nyawer,
7: nyawer,
6: nyawer, nyanyi weekend rame-rame.
0: Nyawer, nyanyi weekend rame-rame, mau dong bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Oke deh, tadi untuk Ahri ya, Juna gak kuat karena lagi pilek, lagi batuk, jadi gak maksimal lagunya, mohon maaf ya. Ini kita minta request lagu lagi nih ya, dari Ibu Parmi. Oke, di kawasan B, Wonosari. Oke, langsung aja ya, kita kasih suka teki biar teki-teki itu pada mati di musim kemarau ini dan tumbuh pari. Asik, bersama Radio Citra, Radio Budaya Indra Dia Suketeki. Yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama Juna. Zeka Leon, Kak Boy, yuk.

Siang, sugemi dan kita ketembangin nih 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Nyawer, nyanyi weekend rame-rame, gelem dong. Wasik Pol Coro, Muratara Musirawas, mana suaranya?

Matur suun Kakak Dimas di Ajeng sing ngrungokne setunggal atus kali komenum citra ya pamlubuk linggal ya. Moga diparingi kesehatan lan keselamatan dan ojo lali tore ya ngombe agar ilus ben awake penak awan iki ya. Karena nopo sampean ora penak awake mungkin sampean loro, ora api ususe, ora api paru-paruwe, ora api darahe. Nah kuwi iso gawe sing namene loro diabetes, loro hipertensi, loro ginjal, loro stroke ya, loro-loro deh. Yang kanker juga bisa ya disembuhkan bersama Agarilo Series Indonesia. Oke deh kalau begitu ya. Terima kasih untuk minat gabung semua sahabat Citra ya, dan Juna harus pamit undur diri karena waktunya wes ente iki wes siang, bentar lagi kita mau juhuran ya. Jadi Juna mohon maaf kalau ada salah kata-kata dan terima kasih telah mendengarkan ya 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Semoga sahabat Citra sehat dan juga bahagia ya bersama Radio Citra dan Agarilo Series Indonesia. Tetap jaga persatuan dan juga budaya ya. Oke, bersama Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Juna pamit undur diri dan inilah persembahan kita terakhir, ada Stinky ya. Semoga happy dan juga bahagia bersama Radio Citra. Selamat makan siang dan juga selamat menikmati ibadah zuhur kita untuk kita semua. Yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama Juna. Yang mau kirim salam sapa silakan di tap-tap layar.

Selamat sore Radit. Masih siang ya. Selamat siang juga untuk warga kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, Selatan. Dan juga selamat siang untuk Musirawas. Selamat siang juga nih untuk teman-teman kita yang ada di Muratara, Rupit, Noman, dan dimanapun berada. Jambi, Palawang, Curup, dan juga Bengkulu, Pelalo, SBI, SBU ya, Airlang, dan dimanapun yang mendengarkan Radio Citra. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama. Hey.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
6: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Sekundalatuskalihkumanem. Sekundalatuskalihkumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

Setunggal atus kalih komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 102,6,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Lebih

0: faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Ngojok, karo golek sambilo to ki.
3: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambilo to. Tapi aku yo bingung arep tak kulu apa tak oseng.
2: Dah Bang Bayi papa, gek kasihane prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produke Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
4: Prokanda, produk pilihan Agarilus Series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM.

100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.

Setunggal atus kalih komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
5: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
5: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Setunggal atus kalih komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak pulu apa tak oseng.
1: Abang bayi papa, gek kasihan prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Persan, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
5: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia, migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan Agarus Drop. Gamat yang terdapat pada Agarus Drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian.

0: dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking Denpasar Bali, Tiang Daman Mirangan Radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
6: Indonesia masih terus dengar radio.
7: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
8: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
7: Morinda? Siapa lagi Morinda?
8: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
7: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
8: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
7: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
9: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
10: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM.

Galatus Kalih Kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra

0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
1: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini di stadion ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas apa santan nggak bisa makan, napasnya sesak. Terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne, sawise rutin ngombe Agarilus sekualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anissa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amana Tabah Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Tabah Pingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
7: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
8: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Mosok sih? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Susu kambing Etawa Premium Murni diperkaya dengan daun kelor, gamat, dan

0: anti-inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus kita...

mendengarnya ya, tapi bismillah, insyaallah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita, dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

Satu sisi lagi, karena memang ini kanker, bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker di antara

0: pada otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549.
7: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
3: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
3: Banyak nih ya.

0: ada S1 manajemen, akuntansi, teknik, agroteknologi, ilmu perikanan, sampai S2 magister manajemen.
1: Kalau akreditasinya Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 manajemen sama S1 informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu. Suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda.

0: Tirto, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: kan sangu eta ibu.
1: Sancana nginum obat ayeuna anu dira anu diunjuk obat naon?
0: Nah, abiki cuman nurut kana anjuran sadarek-sadarek eta amun tosep obatna sakit deui ya, beuteung peurih deui, peureuh deui. Am di lambung eta geus luka. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur. Kronisnya. Kronisnya. Amun tos ngadahar jeruk kata ibu, ya Allah perihna gitunya. Agarius drop katanya. Alhamdulillah. Nya abdi eta isuk. Saacan tuang eta diminum 15 tetes. Terus pas sholat lohor eta diminum dari 15 tetes. Pas sholat asar 15 tetes. Alhamdulillah.

0: bungkul ti abdi agar ilus dropnya. Amin. Lo sekitu wae lah ti abdi. Ulah poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan nyata, Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Rindu bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, selamat sore dan selamat mendengarkan sajian kami, sajian somai di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Sore hari ini senang sekali rasanya Jena bisa menghargai dan juga mendampingi semua sahabat Citra yang sedang menikmati panasnya hari bersama S dan juga CS, dan paling enak nih ya sambil menikmati siaran somai so tumbang Malaysia lagu Jena Nawak Suka. Mari kita haturkan salam dan juga sapa bersama Juna, boleh di pihak tok-tok dan juga di 0733451977. Iya, sahabat Citra, di tengah suasana sore yang begitu panas ya. Oke, ini kayaknya enak banget ya kalau minum yang sehat-sehat. Kita punya jamu sehat dari Agarilus, Agarilus Drop namanya, yang mana ada promo beli 1 gratis 1 di Gerai Sehat Agarilus Series di Radio Citra, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Langsung aja nih buat semua sahabat Citra yang mau dienakin dan juga disehatkan di Gerai Sehat Agarilus ya, ada konsultasi kesehatan gratis di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, yang mau menikmati lagu-lagu dari Thomas, Siti Nurhaliza, dan juga lagu-lagu yang asik, tembang-tembang Malaysia maupun dari Indonesia, dari Ipang juga ya, silakan bergabung bersama Juna di sore hari ini di 0733451977. Jangan lupa passwordnya Citra Somai So Tembang Malaysia Lagu Jiran Awak Suka. Dan sore ini terimalah persembahan lagu yang paling enak ya, dan juga memanggil-manggil nama betina ya di setiap saat bersama Syahara yang sangat jauh namun ya sangatlah ya unik ya, karena berada di gurun pasir. Oke deh kalau begitu sahabat Citra. Nah sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, tidak hanya lagu-lagu Malaysianya juga yang akan Juna berikan untuk semua sahabat Citra ya, sambil minum es ya sahabat Citra, sambil minum es dan juga sambil jalan-jalan dengan CS ya, dan juga sambil beristirahat bersama keluarga ya, dan juga sambil menikmati olahraga sore yang hangat berdengkang Lubuk Linggau. Kak Ani, ternyata kekeringan air ini tidak hanya dialami kita saja tetapi global ya, dan Juna akan memberikan tips dan juga cara bagaimana caranya kita itu hemat air saat musim kemarau agar pasokan tetap aman, mengingat ya Juna ini juga suka kekeringan air, cuma dapat 3 ember 3M ya. Zaman sekarang ya harap maklum ya sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Karena apa ya? Karena sekarang itu susah air, susah BBM ya. Aduh lengkap kali M. Ya udah deh kalau begitu. Sore hari ini langsung aja yuk kita nikmati sajian sore yang manja bersama Citra Somai So Tembang Malaysia lagu Jiran Awak Suka. Ini ada lagu Syahara yang akan menemani kita semua dimanapun berada. Selamat sore untuk sahabat Radio Citra Indonesia.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Nah, udah, jangan makan jeruan, ingat usia loh.
6: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
6: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
8: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
7: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
8: Kalau akreditasinya cak mano?
7: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.

0: Wih, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
0: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, masih bersama Citra Somai, Sau Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka di Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, bersama saya Juna Kemilau Luas MC Entertainment. Iya, sahabat Citra, sekarang kan lagi musim kemarau banget ya, debu-debu banyak ya. Nah, jalan-jalan ya kita harus pakai masker ya. Sekolah sekarang ya dipercepat baliknya dan juga dipercepat tiap jam mata pelajaran dan diperlambat masuknya ya. Sekarang sekolah masuk udah jam 8 gara-gara kemarau. Nah, kita harapkan ya semoga nanti dalam minggu-minggu ini tuh dapat terjadi hujan ya dan mendamaikan serta membersihkan debu di bumi sehingga Juna bisa eksis nyuci-nyuci lagi. Karena berkurangnya pasokan air itu ya juga membuat Juna terhambat gitu ya dalam acara cuci bersih. Edew ya. Pokoknya sekarang kalau musim ini nyuci piring seminggu sekali ya. Dan juga kalau misalnya laundry kita cuci baju ke laundry ya. Karena Juna gak mau deh tiba-tiba lagi nyuci rusak acara gitu kan. Rusak sekaset airnya mati ya. Belum dibilas lah. Aduh itu baju nanti busuk ya. Oke deh kalau begitu sahabat Citra, ini kasih info dulu deh buat semua sahabat Citra ya. Biar sahabat Citra itu bisa menghemat air saat musim kemarau. Sehingga pasukan airnya itu tetap aman ya gitu. Karena Juna ya cuma cukup untuk air di rumah itu untuk BAB mandi pagi. Mandi siang sorenya suka ngungsi di radio ya. Oke. Nah, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, ternyata menyusutnya cadangan air bersih saat musim kemarau tiba menuntut perubahan kebiasaan di tingkat rumah tangga. Penerapan 7 strategi hemat air sederhana dinilai ampuh untuk menjaga pasokan air tetap aman hingga musim hujan tiba ya. Nah, lantas untuk mencegah krisis air di tingkat rumah tangga, kita harus melakukan perubahan perilaku penggunaan air agar menjadi kunci utama. Yang pertama, matikan keran saat tidak digunakan. Tuh, yang suka boros air, lagi cuci muka ya, lagi gosok gigi ya, lagi pipis, kerannya dibuka lebar-lebar sampai melimpar-limpar. Tolong dong, disimpan airnya, nanti airnya habis ya. Nah, ini sering banget ya ketika kita cuci tangan, cuci piring, itu airnya kita buka terus kerannya ya. Lama-kelamaan persediaan air mengurang. Ketika airnya udah kritis, kalian baru nangis ya. Nah, selanjutnya gunakan baskom untuk mencuci bahan makanan atau mencuci piringnya. Juna pun sekarang mencuci piring, mencuci bahan makanan menggunakan baskom biar takaran airnya itu lebih sesuai dan tidak terbuang. Karena kalau misalnya kita menggunakan air yang mengalir, otomatis ya kita mencuci itu kegiatannya air terbuka terus dan sehingga air menjadi boros dan habis. Nah, ini jika sahabat Citra ada air daur ulang, ini sahabat Citra bisa memanfaatkan air daur ulang ya. Oke, air daur ulang itu air bekas cucian beras, bilasan terakhir pakaian hingga pembuangan AC itu masih bisa aman untuk digunakan membersihkan lantai teras dan juga untuk mengepel lantai dan menghilang debu-debu ya. Oke, jadi gunakan air yang masih bersih gitu ya. Oke, ibaratnya itu udah perlu kotor lah ya, misalnya air deterjen ya atau air pemutih ya. Namun air deterjen jangan deh, kalau kita siram tanaman kayak tanaman kita mate lor ya. Jadi gunakan air yang bisa didaur ulang gitu ya, tapi jangan sarannya itu jangan ada bahan kimia atau pemutih ya. Oke. Nah, dan juga sahabat Citra yang suka mandinya pakai shower kayak Juna gitu kan, batasi waktu mandi dan jangan pakai shower ya. Mandinya pakai gayung, pakai ciduk baik ya, sehingga mandinya itu tidak terlalu lama dan memboroskan air. Biasanya kalau misalnya kita apa ya, nyuci muka itu airnya seember besar. Nah, ini seciduk dua ciduk baik ya. Oke. Dan juga jangan lupa untuk menyiram tanaman pagi atau sore hari biar ya tanaman kita tidak layu dan ya apa tuh namanya
namanya tumbuhan kita masih ada dan masih terserap oleh tanah gitu, sehingga tanah tidak terlalu kering ya. Nah, dan juga kalau sahabat Citra ada pipa yang bocor, itu harus segera diperbaiki. Jangan dibiarkan pipanya bocor, karena setetes air yang keluar itu sangat berharga. Sehingga kalau ada sambungan pipa biasa yang bocor, itu bisa membuang sampai 20 liter air. Kali kebaik harga BBM sekarang 17.000, Junaga enggak beli 17.000 kali 20. Lana 340.000 ya. Nah, dan juga ya. Nah, untuk sahabat Citra nih, yang terakhir ini dilansir dari linggopost.co.id, ketika mencuci ya. Oke. Jadi jangan terlalu suka mencuci sedikit-sedikit. Nah, mencuci itu harus dalam jumlah yang besar ya. Biar apa? Kita bisa menakar air yang digunakan dan juga memastikan bahwa kita tidak membuang-buang air dengan mencuci sedikit tapi airnya banyak gitu ya. Jadi seperti itu sahabat Citra, air harus dihemat, sama cang hemat duit ya. Oke, kalau begitu sahabat Citra, 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Itulah tadi cobaan kita dalam hidup, tapi semakin kita nikmati, semakin kita atasi ya, insya Allah ya, hidup ini akan indah dan berjalan dengan hikmat ya. Baik, kalau begitu kita bercindai ria dulu ya. Untuk sahabat Citra, jangan kemana-mana, tetaplah bersama Juna di sini di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Somai, Soul Tembang Malaysia, lagu Jiran Awas Suka.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tips sehat Dokter Herbal.
2: Tips sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
4: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
7: Bagus sekali, Bang. Siapa penyanyinya? Ma Inang memakai kebaya merah, Jalan Melenggang memakai salak, agar suasana tambah meriah. Buatlah musik agak kocak, Bang.
8: Betul. Sambil makan si buah salak berkayuh sampan ke ujung teluk, permintaan lagu Sarawak, nyanyi tabuhnya, joget tudung priok.
7: Mainkanlah, Bang.
8: Mainkan.
7: Ya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Okey, kita nak ambil kesempatan juga. Okey, mengucapkan kepada yang terpenting juga dalam masa career kita sebagai pemuzik atau sebagai seorang rock band, okey. Kami juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak wartawan hiburan, okey. Dan Amy harap semua masih ingat lagu ni kan? Boleh nyanyi bersama ramai-ramai tak? Kuat-kuat, okey. Kerana nanti pada malam ni semuanya akan dirakam, okey. Akan anda akan berada di kaca TV, okey. Suara akan dengar dalam TV, akan dengar dalam kaset, akan dengar dalam CD, okey. Boleh nyanyi ramai, okey. Okey, terimalah Isabella.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Iyo ya, agar loose drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain. Dapatkan

0: keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Maaf dengan Bapak siapa?
3: Bapak Alatip.
2: Dari mana Pak Alatip?
3: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
2: Kecamatan
3: Bukit Intan, Provinsi Babel.
2: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
3: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli satu botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
2: Sebelum minum Agrilus, jalan berapa?
3: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih, Pak.
2: Setelah minum Agrilus bisa?
3: Bisa 2 kilo, Pak. Habis satu botol itu
2: luar biasa
3: deh Pak.
2: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
3: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
2: Maaf Bapak, aktivitasnya

0: resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Asik banget deh bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Masih bersama Juna tentunya di Citra Song Maiso Tumbang Malaysia, lagu jiran awak suka. Oh, enak tahu ya aku nengok profil Libra ya. Ala-ala jadul. Ala-ala tempo dulu ya Lur ya. Itu teman kita ya, yang dari mana tuh? Dari Brebes. Aduh, karena kan sekarang tuh lagi viral ya di TikTok itu kan. Apa ya, edit foto jadul tempo-tempo dulu ya ya. Cak mamang-mamang becak dia ya. Baik, kalau begitu 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Tadi Juna sudah memberikan lagu-lagu dan juga tips informasi untuk menghemat air ya. Dan ternyata air itu adalah sumber daya alam ya, yang tidak dapat diperbarui. Namun kelangkaan dan distribusinya bisa menjadi apa ya namanya, masalah buat kita ya. Oke, bukan lagi ya. Nah, untuk itu sahabat Citra, ada apa lagi di Citra Bibolemes seputar Sumsel? Nah, ini ada ya, tentang cucu kandung yang bunuh nenek. Ya Allah, kok bisa cucu-cucu bunuh nenek ya Lur ya. Apa salah neneknya ya? Oh ya udah deh, kalau begitu langsung aja kita saksikan bersama Citra Somai, Satu Mang Malaysia, lagu jiran awak suka di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.

Iya, Sobat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau baru-baru ini Palembang dan sekitarnya diviralkan dan juga digemparkan dengan berita cucu kandung yang membunuh nenek ya. Kok bisa cucu kandung itu membunuh nenek di Pelaju Palembang? Salah nenek itu apa? Dek ngasih harto, terlalu baik, terlalu cantik ya. Kok bisa sih cucu-cucu kandung ini berani? Padahal nenek tuh ya men kita dipukul oleh Uma Ubo, oleh Uba Ubo, men kita disakat, dimarah, dia yang melindungi kita nomor satu. Ini caknya tuh nenek itu bentuk spesimennya itu agak beda ya lur ya. Iya, dilansir dari linggopost.co.id, kasus dugaan pembunuhan sadis yang menimpa seorang wanita lanjut usia di Kota Palembang berhasil diungkap dalam waktu kurang dari 1 jam. Mantap polisinya, bekerja bukan tidur. Iya, Satuan Reskrim Polrestabes Palembang bersama Polsek Pelaju, halo Polsek Pelaju ya, bergerak cepat mengamankan terduga pelaku yang tak lain adalah cucu kandung korban sendiri. Terduga pelaku berinisial AS, 23 tahun. Oh, masih muda, wajarlah sumbu kompornya tuh mudah meleduk dan pendek ya. Oh, walaupun masih muda, menelek kita ngapalagi nak dibunuh-bunuh ya. Iya, terduga berinisial AS, 23 tahun, ditangkap di lokasi persembunyiannya di hari Sabtu kemarin, di September 2026, sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia bagian barat dini hari. Oh, setengah dua ya. Oh, berarti dia tuh bunuh tuh malam-malam bunuhnya ya. Ya. Penangkapan ini hanya berselang 50 menit setelah peristiwa berdarah itu pertama kali dilaporkan warga. Korban diketahui berinisial K, 66 tahun, warga Jalan Kapten Robani Kadir, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju, Palembang. Peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 00.45, lah setengah satu dia dibunuh nenek-nenek ya. Tahu nih waktu nenek-nenek loyo setengah satu ya. Oke. Sekitar pukul 00.45 korban membunuh neneknya dan korban pun ini ya membunuh neneknya lalu kabur dan neneknya pun meminta pertolongan dari warga sekitar sambil berteriak. Saksi yang curiga kemudian segera menghubungi ketua RT setempat dan pihak keluarga korban. Ya, mereka bersama-sama mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut. Lah neneknya ini dengan siapa? Tinggal dengan dia caknya tuh ya. Oke, betapa terkejutnya mereka saat mendapatkan korban sudah tergeletak di lantai dalam kondisi bersimbah darah. Warga pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Oke, mendapat laporan tersebut Kapolsek Pelaju AKP Sutioso SH MHMSI, alang kepanjang gelar Bapak Polisi ini ya, pinter berarti ya, bersama Kanit Reskrim Ibda Pebi Julian Pratama SHMM beserta tim Opsnal Pawas dan Piket Fungsi langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Petugas di lapangan kemudian berkoordinasi dengan Piket Reskrim dan Unit Identifikasi Polrestabes Palembang. Korban segera dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan visum et repertum. Dari keterangan warga di sekitar lokasi, polisi mengantongi petunjuk keberadaan AS yang diduga kabur usai kejadian. Tanpa buang waktu, tim yang dipimpin langsung Kapolsek dan Kanit Reskrim melakukan pengejaran. Hasilnya, AS pun berhasil diamankan dan langsung digelandang ke Mapolsek Pelaju. Nah, dan setelah hasil pemeriksaan, korban mengakui aksi kejahatannya, yaitu dengan menggunakan satu bilah pisau bergagang kayu coklat panjang sekitar 10 cm, kemudian satu bilah pisau bergagang putih hitam panjang sekitar 10 cm. Oh, pakai pisau galo dia tuh ya. Nah, berdasarkan pemeriksaan awal, korban mengalami luka di bagian hidung, luka tusukan di tangan kiri, dan lebam di area wajah. Penyidik masih mendalami motif dan kronologi lengkap kejadian. Oh, ya ampun. Pun ya belum diketahui ya ada apa nih ya cucunya tuh ya nuja neneknya ya. Aduh, dan atas perlakuan ini ya korban dijerat dengan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Aduh ya, ini untuk para-para cucu-cucu tuh, kalau nggak senang sama neneknya ya dibicarakan, biar gimana pun dia nenek kita ya. Jangan anarkis deh ya, bunuh nenek lemak pula dapat harta, heka dapat penjari ya. Ya, nggak bagus ya adik-adik ya, walaupun nenek kita jahat itu tetap nenek kita, kita nggak boleh benci gitu ya. Kita doakan yang terbaik untuk nenek kita ya, nek nang nek no ya. Mana ada sakit hati, lebih baik kita tindak lanjuti ya.
ngajak yang senior ya, ngajak tokoh masyarakat, ngajak yang dituo ke di keluarga itu ya. Biar apa? Biar nenek itu udah dibunuh lagi, biar kita udah gawe lolo ya, men kita gawe lolo, dak ti wong agam, dak ti guna ya.

Baik, kalau begitu sahabat Citra, selamat sore dan juga selamat menikmati sajian kami di 102,6 FM Lubuk Linggau. Juno mengucapkan selamat sore buat Moldi, buat Japra Boy, dan juga teman-teman yang udah membersamai Juna ya. Oke, dan untuk semua teman-teman yang sudah bergabung bersama Juna ya, Juno ucapkan terima kasih banyak sekali untuk minat gabung semua sahabat Citra. Mengingat waktu sudah sore waktunya dan Juna harus pamit undur diri, Juna ucapkan terima kasih banyak sekali. Semoga kita selalu sehat dan juga bahagia bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Jangan lupa ada promo, beli satu gratis satu agar Ilus Drop Indonesia. Juna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk Ita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
6: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
7: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
6: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
7: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
6: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia.

0: sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Gas Bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
5: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo karo sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lawang biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
4: Alah le, wong cek enom kok yo.

0: perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebol, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus.

0: dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM, Sekdes Lubukin Baru, Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, payudara.

masalah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Gas Bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyok arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le. Mungkin enam kok wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Ziko 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalan sik.
3: Kini telah hadir Ziko 26 minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smatu Print Digital Printing solusinya. Smatu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smatu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smatu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smatu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smatu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini.
6: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smatu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

kita gunakan agarus hijau, di mana agarus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agarus drop untuk melindungi sel-sel

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
2: Ojo lali ngrungokne campur sari sampore marem tenang nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo. Thank you
1: Citra FM 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Assalamualaikum, nama saya Bu Sri Barokah, alamat Dusun 1 Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya sudah berangsur-angsur membaik dan badan saya sudah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Semani.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satu pun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum. Bukan pula Kisra negeri Persia. Ini adalah nubuat."
2: Hey, Bu E, Pripun kabare? Amin to, kula Enisa kita. Ojo lali.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus. Tidak gampang pikun. Minum aja madu pala. Tak jamin toker.
1: Oh gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga. Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar baik.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani. Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Dil, setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya, Bu, sebentar.
3: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
3: Sabar, Pak. Coba minum ini.
4: Apa ini, Bu?
3: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.

api to, kulo Enisa kita. Ojo lali ngrungokne campur sari sang pore marem tenang. Nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken pambagya wilujeng kagem para sutresna sedaya lan ugi kagem para pandemen-pandemen campur sari dalu menika. Kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajang acara campur sari sapore marem tenan dos margonjos campur sari ini. Kagem para pandemen campur sari dalu menika sugeng dalu nggih kagem para kanca-kanca dulur-dulur sesepuh bini sepuh lan ugi kagem para pandemen campur sari dalu menika wonten pundi kemawon dos pundi kabaripun ya apa kabari rek priwe kabari wis muga-muga diparingi sehat walafiat sesarengan kalian produk-produk agari lus drop lan ugi produk agari lus sanesipun nggih kagem panjenengan sedaya dalu menika tentunipun ingkang gadai tasing gadai keluhan-keluhan menopo kemawon ingkang dereng dipun atasi monggo kula aturi pinarah wonten ing studio utawi wonten ing agen-agen lan ugi apotek aktif ingkang sampun sumadyo lan ugi agen-agen terdekat wonten ing dusun wonten pundi kemawon tentunipun kagem panjenengan sehat sedayanipun kagem para pandemen campur sari jos jis jos margon jos campur sari ini top marko top dan juga buat sahabat campur sari semuanya apa kabar di malam hari ini. Sehat selalu ya untuk Anda semuanya. Semoga di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun tentunya, bersama produk-produk agar ilus drop untuk Anda semuanya yang masih banyak keluhan-keluhan penyakit Anda, saudara, keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Monggo kami persilakan untuk datang ke studio ataupun ke agen-agen terdekat tentunya yang sudah disepakati dari pihak PT Radio Citra FM Lubuk Linggau bersama produk-produk Agarlus tentunya malam ini akan menghadirkan sederet tembang-tembang campur sari koplo-koplonya Indonesia untuk Anda semuanya. Jos margon jos campur sari ini. Angge kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari sehat selalu. Pokoke jos margon jos muarme pol pokoke. Kagem para kanca-kanca wonten pundi pandemen campur sari sehat selalu nggih. Wes tenan kae. Kuwangen campur sarine Mas wes tenan aja meneh jenengan. Aku dhewe padha wae ya. Wes tenan. Pokoke angger jos jis campur sarine wes top marko top jos margon jos monggo sesarengan kita midhangetaken tentenan sinambi ngaso pokoke sambi ngopo-ngopo wae kene karo kanca-kanca lumantar radio Citra tentunipun nggih wis rasa lunga ning endi-endi pokoke puwanteng terus mawon teng Radio Citra FM Lubuk Linggau golek campur sari radio liyane lewat ora neng kajaba mung ana Radio Citra FM Lubuk Linggau pokoke sing ruwamene nganti ngungkuli pasar nggih monggo dalu menika nggih kagem para kanca-kanca campur sari sedaya mawon monggo lanjut gaspol campur sari ini Mas monggo campur sari sapori
1: agar ini drop marem tenan
0: marem tenan monggo kayaknya Mas Arif
1: Junedi
0: lah. Oh Pak Junedi pripun kabare Pak Junedi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah nembe napa Pak Junedi?
1: Sing ngopi
0: niki Mas. Wes jan biar pet pokoke. Wah sing ngopi jan jos jis pokoke jos gandos top marko top pokoke jos tenan. Sehat selalu nggih Pak Junedi.
1: Alhamdulillah. Panjenengan sehat Mas.
0: Alhamdulillah berkah pangestu panjenengan. Sehat selalu Pak Junedi monggo. Tembange napa Pak Junedi monggo?
1: Padang rembulan Mas.
0: Nen?
1: Padang rembulan.
0: Padang rembulan. Wes jian wae padang rembulan nganti jinglang wae saking padange. Monggo salam-salamipun Pak Junedi diaturi.
1: Nggih, pindah kangge panjenengan Mas Budi.
0: Nggih.
1: Aku Miwa Putri.
0: Nggih.
1: Ayo Pak Rudi lan nyuwun kok kirim suatu santenipun sayane.
0: Ya nggih, matur nuwun.
1: Sayanipun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Junedi nggih. Assalamualaikum. Wonten Pak Junedi wangke muara briti sugeng dalu kemawon lan kanggo kanca-kanca dan juga buat sahabat campur sari semuanya. Pokoknya top marko top jos margo jos campur sari sapore.
1: Maren tenan.
0: Maren tenan. Monggo kali sinten, Pak?
1: Kali sing Sumber Agung niki.
0: Oh, Sumber Agung, Mas Samsuri nggih.
1: Nggih.

0: Mas Samsuri.
1: Ala iki sing nunggoni bocah.
0: Nunggoni bocah apa nunggoni mboke bocah?
1: Nunggoni bocah.
0: Lah bocah tunggoni apa nunggoni mboke bocah ngono. Iki
1: karo nunggoni bocah.
0: Oh, katon. Nggih. Pokoke sehat selalu nggih Mas Samsuri nggih.
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Lanjut tembange napa Mas Samsuri?
1: Tembange napa nggih? Rondo kempling,
0: wah jian kempling tenan, pokoknya, wah si, pokoknya nar golek sing kempling nang Sumber Agung
1: kata,
0: pokoknya Sumber Agung oke sing kempling, pokoknya, wah jian, just top marka top, sehat pokoknya jian tenan pokoknya, salamipun Mas Samsuri monggo. Niki mau wonten Pak Junedi.
1: Oh, Pak Junedi nggih salam kenal. Angge Mas Arif kula. Angge Mas Kewer-kewer.
0: Nggih.
1: Angge Mas Yudi. Angge Permule Sange Harta Tanto. Nggih, kali Mama Islam. Nggih, kan Pak Bu. Kali Temle,
0: kan? Angge, saya mawon
1: lah, Mas.
0: Angge, matur nuwun ya, Mas Samsuri, ya, monggo. Wonten Mas Samsuri saking Sumber Agung, ya, matur nuwun Mas Samsuri, sehat selalu kagem panjenengan. Top Marco, top campur sari, sapore.
1: Campur, agar ilustrat, marem tenan.
0: Marem tenan, Mas Armono.
1: Iya, Mas.
0: Walah, Jan, wis udan urung, Mas.
1: Sipun.
0: Pun Jawa dereng.
1: Ah,
0: dereng nanti jawab krimis lawan Gusti Allah. Waduh, jan padha wae, Mas, was-was nunggu-nunggu wis mbuh kapan iki. Nganti sumure nganti do asat iki.
1: Kalen barata tese kata toyone
0: niku. Wah, rumasane terus kon ngokop ning kono apa piye sampean iki, Jan?
1: Sing siram ya mriki tese kata to.
0: Buyu, dale kewer-kewer, Mas, sampean iki aja. Aduh, ajaro azarmono ki eneng-eneng wae. Lanjut Mas, tembange napa niki?
1: Sidorondo mawon.
0: Sidorondo, nggih. Monggo, salame Mas, diaturi.
1: Assalamualaikum kagem Mas Junaidi mau, kagem Mas Samsuri. Para iki kagem Mbak Mes, kagem Pak Yono,
0: Pak
1: Bayu Jae. Kagem Mas Tanto, Mas April.
0: Nggih.
1: Mas Parmen.
0: Nggih. Oke, matur nuwun Mas Armono. Wonten Mas Armono, wonten kawasan Sukakarya, bukit cogong isu geng dalu kemawon matur sembanun. Sehat-sehat lan ugi kagem para kanca-kanca dulur-dulur ning endi wae. Lah pokoke ning endi wae wae sambi ngaso sinambi ngopi sambi cangkruan pokoke dalu niki sing lagi nyambut gawe sing lagi kerja bengi ya. Wis pokoke monggo diaturi ngunjuk ana apa agar lustro nganti tambah srong jos margon jos. Mergo apa agar lustrop niko multifungsi dados kangge penyakit menawa kemawon insyaallah saged teratasi kalian produk-produk agar lustrop kagem panjenengan jos margon jos top marko top campur sari ini monggo campur sari sapore
2: agar lustrop marem tenan
0: Mbak Fatimah.
2: Nggih.
0: Ora. Pripun kabare Mbak Fatimah?
2: Kabare sehat.
0: Sehat selalu. Lah jan iki semringa biyanget iki, Beh, jan rumang saku e. Yo Mbak Fatimah. Nang
2: semringa apa Pak Dalang?
0: Nen.
2: Permaem yo semringa.
0: Wah, layak nganti gembro bias rasane be. Yo, jan pokoke bar maem iki rasane semringa iki wis go bias nganti tas.
2: Sampeyan
0: ora maem ya semringa. Wes tenan wae kula. Kula niku maem kali ra maem padha wawon to, Mbak. Padhale lemese. Apa
2: ora ngene?
0: Aduh. Lah mulane niku maem ra maem padha wae ya, padhale lemese. Aduh, pun Jawa dereng, Mbak.
2: Dek ngenane enek telung dino.
0: Oh, dek ngenane enek apa? Enek telung dino.
2: enek gremis.
0: Oh, enek gremis tak kira enek telung dino piye to? Dek ngenane enek telung dino nek piye to, Pak?
2: Dino Jumat.
0: Nggih.
2: Dino Sabtu.
0: Lah mulane aku ya bingung lho bahasane sampean. Dek ngenane enek telung dino lho, dek ngenane enek telung dino lho. Wis ngenane enek telung dino lho, bingung lho aku. Oke, siap Mbak Fatimah, pokoknya top marko top jazz marko jazz tembangin apa Mbak Fatimah?
2: Tembangin lambene tonggo.
0: Bayo, jangan lambene tonggo. Sampe ada seneng irap lambene tonggo, lambene sing endi Mbak? Lambe sing endi sing disenengi ya?
2: Lambene sing ngomong.
0: Semoga salami sampean ini gawe dalan ya layak lho. Nah sampean gawe dalan ya tak liwati to ya. Nah, salami Mbak Fatimah, monggo.
2: Angge ketua ya.
0: Oke. Okay. Matur nuwun Mbak Fatimah. Oke, okay, Mbak Fatimah jan rumang. Beh nyapa to jane iki, Beh? Ya lambene tangga bele ndumble ya. Sehat selalu Mbak Fatimah, pokoknya top marko top besar dengan produk-produk Agaril dan juga untuk sahabat campur sari semuanya yang ada di kawasan Muara Bliti. Ada Yulina, Yulina apa kabar? Sehat selalu Yulina ya. Untuk Anda semuanya juga buat Bang Edi Semangus, apa kabar Bang Edi? Tetap sehat selalu untuk Anda semuanya. Oke, monggo sarangan kalian produk Agarilus, pokoknya campur sari ini top marko top. Des marko des campur sari sakpore
2: Agarilus romarem tenan.
0: Wah, Agarilus romarem tenan. Wenten Bu Sumarmi
2: kudu ketinggalan.
0: Wah, ketinggalan tak syukur nih, syukur.
2: Disyukur nih.
0: Beh, syukur lambe syukur lambe dumble kakean susur. Beh, jan rumang saku. Kula niku nek wis masuk ora tak angkat nggih Bu Sumarmi, malah tak lebokke sisan ngono lho sampean niku. Lah, beh rumang saku. Lah nek wis masuk ora ya panggah penak sampean niku. Ya no kon masa wis masuk kok kon ngangkat yo gah ta yo. Heh jan.
2: Lah nggih ora iso masuk.
0: Lah mulane niku gene ngerti sampeane apa lho. Monggo Bu Sumarmi tembangin napa?
2: Nah, gak tembang
0: apa. Iya, rembiange napa? Ya.
2: Napa katresnanku mawon.
0: Napa?
2: Imbang
0: ana kan. Oke, okay, imbang ana monggo. Nggih, okay. Salame monggo.
2: Nggih, salame kanggo Mbak Fatimah wau.
0: Nggih.
2: Semasam turi.
0: Hmm.
2: Yo kinten nggih?
0: Mbah, aku dhewe yo lali kok. Ya. Ah, padha mawon padha-padha laline wis piye? Ah, yo.
2: Padha laline iki ramine diwale.
0: Nah, nek kula mboten nak.
2: Mboten.
0: Monggo lanjut. Oke. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Sumarmi nggih ya. Wah, jan rumangsaku nggih. Matur sembah nuwun Bu Sumarmi kagem para kanca-kanca pandemen campur sari sedayanipun. Pokoke ning endi wae, pokoke nek campur sari wedhus jis top marko top campur sarine nggih. Monggo nggih kagem para kanca-kanca sedayanipun campur sari sapore.
3: Agarilus drop marem.
0: Marem temenan. Priwe kabare kowe?
3: Iya.
0: Iya.
3: Ya
0: sehat. Ya sehat rekane.
3: Ditemani.
0: Lah iya kena ngendi baen reka wis pirang-pirang dina ora nongol ki.
3: Mendelep.
0: Mendelep baen ya. Jan wis genjot terus apa priwe?
3: Ya iya. Rekane ngomong wis ning jero ora oleh ditokna.
0: Jan. Lah kuwi kowe, dah wis nang jero ya aja ditokna ke priwe. Ya ya. Kowe tambah jerongna kowe.
3: Iya.
0: Lah wis nang jero ya dilebokno maning ya kowe ya aja ditokna. Pada bahan lara rika yang ngono.
3: Ya iya, kepada mana sih?
0: Lah iya iya, agar lupu aja diangkat ya. Dilebokna, ditakna, dilebokna, ditakna. Ini priwek, weh. apa kowe dilebok nempet ta mau metu pri wae kowe?
3: Jarum ki ya.
0: Ya bener kowe ya.
3: Iya
0: jarum. Iya dilebokno tapi metu, dilebokno maning, metu maning. Lah iya mlebu.

0: Campur sari dalam menikah ya, yes. Pokoknya jos margon jos to margotop sebenarnya wali monggo diaturi campur sari sapore
1: ada sedang haram
0: jelas haram menan monggo dengan siapa di mana
1: jangan bahasa Jawa
0: enggak oke siap dengan siapa ini putri ya.
1: Iya.
0: Oke putri empat lawang.
1: Iya.
0: Oke putri apa kabar putri?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya putri ya.
1: Iya sehat dong.
0: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Kalau dompetnya ada dia sehat.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Aduh lagi ngapain putri malam ini?
1: Lagi nelpon abang.
0: Oke siap. Lagunya apa putri ini?
1: Tapi ini kan baik.
0: Oke siap.
1: Oke,
0: ora iso basa Jawa belajar putri ya.
1: Kalau artinya bisa.
0: Oh ngono. Oh gitu. Makane putri kudu belajar ya.
1: Ya belajar sama Abang Belo.
0: Oke siap. Belajar sithik-sithik, maksudnya belajar dikit-dikit gitu loh. Ya. Belajar sithik-sithik, engko suwe-suwe lah iso, maksudnya lama-lama kan bisa.
1: Wis nang ndi.
0: Oke siap putri ya. Yuk salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya yang pertama buat Pak Roy ini beserta Ibu sehat selalu ya. Mas Wahyu Jaih. Mas Arifula. Mas Harmono, Mas Hartanto.
0: Iya.
1: Ibu Dianti. Mbak Kos.
0: Iya.
1: Iya. Yudi. Mas Aladin.
0: Iya.
1: Mas
0: wis jan masuk. Oke.
1: Mama Angel, Mama Delva. Mas Sumarno. Buat semuanya aja Bang.
0: Oke.
1: Dari A sampai Z aja ya.
0: Ya. Waalaikumsalam. Oke, dari Putri Empat Lawang diucapin selamat malam. Terima kasih banget ya makanya wis pokoknya belajar lah. Enggak bisa bahasa Jawa, enggak bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia juga boleh kok. Oke, diucapin selamat malam. Terima kasih dari Putri Empat Lawang buat rekan-rekan yang ada di Empat Lawang, mungkin diucapin selamat malam untuk Anda semuanya bersama saya tentunya bersama produk-produk Agarilus dan tentunya menghadirkan sederet tembang-tembang manis campur sari koplo untuk Anda semuanya di malam hari ini. Ye kagem para kanca-kanca lan ugi kagem para panemen sedayanipun monggo sesarengan kita midhangetaken. Yuk kita dengarkan bersama-sama tembang manis untuk Anda semuanya di malam hari ini bersama campur sari Indonesia untuk Anda semuanya. Dan untuk yang belum nanti di season kedua ya. Oke, diucapin selamat malam Top Marco Top campur sari sapore. Marem tenan jos margon jos campur sari nih.

0: perlu berapa puluh orang lagi, berapa ratus orang lagi, berapa ribu, berapa puluh ribu.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar.

yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah,

0: komplit. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Sawit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kali koma enam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani. Setunggal atus kali koma enam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katur senani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga. Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Greset Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo masmu lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
0: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agalu serba drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wes, iki bapak e yo, gawe masmu. Agarilus Serba Drink, bestseller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersmani.

kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lah.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Riz, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Tol, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
5: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstrasi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
6: Ampun kesupen nggih, midhangetaken campur sari sapore marem.

0: Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan Mata India beralamat di Jalan Yosudarso RT 09 nomor 17 Kelurahan Tabajumekeh Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulin Latifah, 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Indonesia.

0: Pokok mojok, karung golek sambil loto ki.
1: Iki aku ngerasane nek benjolan lho bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil loto. Tapi aku yuk bingung, arep tak kulu, apa tak oseng.
0: Dah bang bayi papa, kayak kasih hari prayu ilang lah mau oseng. Ya apa yuk kenek, iki lho nyong, Prokanda. Produknya agar ilus, cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas karo isine gembet tawai diwe.
2: Prokanda, produk pilihan agar ilus series. Terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Yo
1: sehat saniki. Monggo pinarah.
0: Yo. Kursine kok marek sito mbok dolan.
1: Nggih. Nggih namung niki.
0: Ngapunten kok suwe gak kepedhok tambah suwe kok koyok malih ta. Wes ngene sih kok.
1: Jenengan iki lak pun sepuh kula niki lho Gus, kaen temawon.
2: Yo aja
1: barang sing riyen.
0: Yo barang sing biyen-biyen, tuwek lak wonge.
1: Terus
0: dandani rubone ta.
1: Terus Gus.
0: Sing penting lak tandangi ya.
1: Ting kriya mawon.
0: Yo teko omah.
1: Nggih, pinarak.
0: Wis ora usah repot-repot. Wis ora usah gawe wedang. Iki mang mari mampir warung.
1: Saestu.
0: Iya, wis pokoke sing penting aku wis kepethuk ambek awakmu marem.
1: Lah wong dangu mboten ngriki, Gus. Bos ketang wedang putih mboten napa-napa. Lah lek wedang kopi kudu digagah.
0: Ora usah mbok disare. Sing penting awakmu sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ini lho, Jo.
1: Napa?
0: Aku mrene mang sepisan ya ndelok seger warasane.
1: Nggih.
0: Ben pindone aku iki oleh tugas. Wong jenenge aku iki masih tuwek-tuweke sing nyambut gawe ana desa. Lah aku mrene iki mangko ya ora dhewe karo bidangan ditugas tok karo Ndoro Mantri. Tahu bae ya.
1: Lah mboten nate wangsul yen matur sekedhap mboten mekal malih kok.
0: Yo, yo gak apa-apa. Wong jenenge wong arek enom, mbek menawa golek ekonomi kanggo awak.
1: Nggih, ajeng sinten sing ngingoni lek mboten anak kula sami.
0: Yo, mek ngono tok. Diperintah kongkon teko nang omahe Sari.
3: Terus?
0: Lah wis teko ngene kok.
3: Wis kok jagongan kon.
0: Lah yo pengarahe kursi gak gawe lomba kate gak ada patok ah.
3: Oh, niku dadi petinggi sing teges.
0: Lah apa yo kurang teges? Lah aku gak teges gak sampai aku dadi petinggi sampai tuwek. Lah wong kon dadi prakate sing pingin. Boni yo lek gagahe ora nyacat gagah sing jajale malah kriya
3: lho
0: madhep rono
3: lho
0: jan persis pil kita
3: pancene lek koniku koniku ayae diperintah karo Ndoro Mantri polisi lapo kon kok wong loro ono ngarep omong-omongan pancen kok
0: kasar kon. Lah saiki aku iki kan mertamu. Mbok Nesare iki tuan rumah. Wong ancene kabeh yo mek wong loro iki kate omong-omong karo sapa?
3: Lah ya mriku dadi tinggi gak teges. Dulur aku ora teges.
0: Aduh teges sapa awakmu bengkokmu iso ora garap ngono kok.
3: Oh niku.
0: Mengkir yo mengkir. Ngatasi minggu
1: marah
0: ya,

0: Bertenen.
1: Nanti anak lu.
2: Dolanan iki nek arep wedok wis tuwek.
1: Jangan butuh.

Ah!

0: tadi petinggi, gak tadi lurah, yo saiki aku tadi lurah.
1: Kali mojok, kayak ngono wani pabek wong wedok.

0: Don Geucos. Dico niku sinten?
1: Lurah
0: Gedangan. Nggih, Gus Lurah. Niki Lurah Gedangan. Enten perlu napa ndika mriki?
1: Dibon karo Dono Mantri Puri.
0: Oh, bon-bonan. Dibon napa karepe?
1: Boleh isare pon napa?
0: Nggih, kula niki sare.
1: Oh, dadi perajangane kono iki.
0: Nggih, nggih ngeten iki sare. Terus lempun ketemu sare panjenengan lan napa?
1: Mbok muni gak bayar pajak.
0: Mboten bayar pajak.
1: Iya.
0: Pun pinten taun?
1: 4 taun.
0: Ndika ngerti napa sebabe mbok niki mboten bayar pajak?
1: Ora ngerti aku.
0: Lah wong mbok kalih kula dipangan niki mawon lho bingung. Ngrasakaken jenenge ndang bayar pajak. Lah terus Landika niki Lurah Gedangan. Ngriki niki wilayahe pundi?
1: Wilayahe Lurah Tambakoso.
0: Lah nggih wilayahe jenengan nggih Gus Lurah.
2: Iya, Rip, iya.
0: Lah terus jenengan nek ngerti, ndika ngerti lek ngriki niki wilayahe Lurah Tambakoso. Lah lan napa ndika niki kelutusan ngriki niki?
1: Lurah kok dikelutus-kelutus.
0: Lho lah nggih.
1: Gus, luramu gak sampah.
0: Lurah Gedangan kelunak-kelunuk kayak ngeten iki tapi awet. Tiang sing dipilih warga dadi lurah niku mboten kok tiang sing begidakan kayak ndika niku.
1: Oh, disungkan karo menungso.
0: Mboten saking sungkan.
1: Oh.
0: Warga ndika niku gila ngwaton ndika. Mboten e. Ndika nagih pajak kawula ndek ngriki niki enten lurae. Lek umpama mbok mboten saged bayar pajak.
1: Lho. Tak seret koyo blarak. Tak gowo nang onderan karo aku.
0: Termasuk tambak sing bukune bapak niku dibeslak.
1: Iya.
0: Lah niku tanahe sinten?

0: langge. Tanah sak monten bane, tambak sak monten bane, boten dibayar pajeke. Nopo boten larang tanah ini ku kali pajeke. Lek berjanji 5 tahun, dicuil no titik wis kene. Diko ngomong lek jarene tanah ini ku singengken diko sinten.
1: Ya bu,
0: singengken diko ngriki niki sinten.
1: Doro mantri polisi.
0: Doro mantri polisi.
1: Iyo.
0: Termasuk ngakoni lek tanah niki tanah Londo.
1: Iyo.
0: Cek kula tak takon kalian diko. Lek tanah niku tanah Londo, tambak niku tanah Londo. Tasik kapan Londo moyong-moyong gue lemah ten tanah Jawa.
1: Iki bingung aku gini iki. Londo yong moyong. Mangkano gak yong moyong toko Londo?
0: Yang nggih.
1: Terus
0: napa Londo mriki mbeta lemah?
1: Iya lemah.
0: Mbeta lemah dugi negara Londo mriku.
1: Wajar kono gak kan omong. Kon gak trimano. Pekara wong tuamu tak ajar kaya raja kaya.
0: Lek pekara ndika mlebu ten omah kene sopan. Kaya aturane menungso. Mboten napa-napa. Kula hormat kali sampean. Kula ngergani kali ndika. Mbok sing mboten salah rika gepuki. Umpamane keluarga ndika enten sing gepuki ya napa?
1: Yo tak gegeli karo aku.
0: Padha kali kula. Kula mboten peduli wong Malang brengose kaya ndika. Lek salah nek perlu mboten metu teko omah kene ndika.
1: Lho, kok nyantang karo aku kon?
0: Lho cacak panjenengan nek ndika.
1: Kon arek wingi sore jamumu lho jamu apa?
0: Jamu kula niki namung jamu bener. Lek ndika jamu badokan. Dadi gak badok-badok lek gak ngantek karo Londo. Jangkrik yo.
1: Ngomongmu kok nyangklak kona. Ojo dikira aku arek cilik. Sembane menungso to. Lek ngomong aja sukun jeplak awake.
0: Lek sarep wis ngomong ngene. Wani sa sembara

wangi oleh kon kepingin sedina mati ping pindho. Ngono wis sumbare kaya iso ngeraji angin.

0: apa suara di kota les ni? Ya ten, diko buat anu sawati, diko buat anu sakwatir. Lek enten sing tanglet sinten sing mateni orang gedangan, buat anu sah diko aling-alingi.
1: Iya.
0: Diko ngomong nek kulo sing mateni.
1: Aku gak melo-melo lo yo.
2: Minggile.
1: Tak do. Wes

0: Udah jam 6, jam 9. Oh, pasare ngalih tah ya apa? Enggak balik-balik karo wong lanang wis seteng lek pucak krucuk ya. Oh, ya itu. Perut gane, Jang.
1: Ora tanam pasar nang pasar pisang kaya bingung aku. Ngalor jarene diarani ngene, aku kaya wedi aku. Sare iku jarene mateni wong aku kaya bingung.
0: Ya Allah.
1: Ini aku sekas keblonceng.
0: Lunggu sing enak no. Wis kok wedok urung digawene kopi bengok-bengok kok njaba.
1: Aduh Kang aku ki sampean penak ndek omahe Kang.
0: Ya lunggu tak rungokno lunggu.
1: Ora krungu apa-apa Kang sampean ndek omah.
0: Ora krungu. Krungu apa?
1: Aku ora tau nang pasar Kang. Nang pasar pisan iku lho Kang. Ngalor katene blonjo beras iku lho Kang. Lah kok ndek kono jarene sarip mateni wong. Terus marang ngono gak sida blonjo tak kuisin Kang. Ben ngrasani aku ngalih ngedul katene tuku iki Pak. Lah kok ndek kono yo ngrasane jarene sarep iku mateni wong Kang. Aku dadi mule isin aku Kang.
0: Isin awakmu. Jane aku tak takon, sarep ku adik sapa?
1: Lah iya Kang, adik
0: aku takon. Adikku to.
1: Wah, ra isin apa ndek isin niku. Lho, tapi nyatane ngono lho Kang, aku isin Kang. Sampai tur tembong ben wong mesti ngrasani ngono lho Kang.
0: Wis saiki ngenae gak sah di pasar di omah ae wis di kamar e karo aku. Ben.
1: Terus ya opo Kang lek koyo ngono ku kedadeane Kang?
0: Yo gak ngerti aku wong melok mbok e. Mosok aku ngerti, ngerti yo tak seneni.
1: Apa sampean gak kepengin nyambangi mrono ndelok-ndelok ngono Kang?
0: Yah, nyambangi sarip lho opo? Yo kapan-kapan nyambangi mbok.
2: Lho. Mbok?
0: Aku takon awakmu elek opo?
3: Wong riko iku ya ngono.
1: Iki lho mbok ate crito Kang, dadi kepengin ngomong nang ambek sampean. Ate ngomong nang ambek sampean.
0: Wis. Ngomong, Mbok. Ngomong. Wis kok keran koyo ngono to, Mbok. Mbok.
1: Wis, Mbok, sampean nang critane
0: ya opo, Mbok? Dikepui lurang gedangan. Apa rep? Gak cocok barek sembarang. Sarep pinter tanpa sekolah, sekti tanpa guru. Buktine wong tua wadon, tai barane pembudene dhewe. Digepui wong jegite. Sapa mau aku gak suwen, rep. Temen gak suwen, sapa mau aku?
3: Gak suwen apane?
0: Mateni.
3: Wis.
0: Ya, Bo.
3: Wis.
0: Mateni astagfirullahaladzim goso rep goso ya apa goso
1: Kang berarti ya bener ngomong di pasar cerita kemangka bener Kang kayak ngono Kang ya apa sih Kang bikin buat di komlek busa yang ngono Kang cek ngaso ya Kang ayo Bro.
0: Oh
3: Dadi wong iku mbok yo aja sok suci apa.
0: Yo. Yo gak ngono, Rip. Menungso urip pi sing digolek apa yo? Enak lan kepenak. Yo to. Lah kaya awakmu iku lho, Rip. Nom-nome wong penggaweanmu pancet
3: ngono. Apa penggawe aku?
0: Ya apa? Yo mutas ngomong. Jere aku mateni wong, jere njukil. Ya Allah.
3: Rek ngomong apa?
0: Eh?
3: Umpamane mbok iki sing ngomong aku.
0: Heeh.
3: Aja ojok mana kok digepuki wong. Suwek kelambine tak pateni lah sedeng aku wis ngomong lek mari tak pateni kok.
2: Dosa rep.
0: Ngene lho rep. Ya diitung sing apik ya to. Ojo paten pinaten. Dosa ngono rep.
3: Sembarang dosa. Titik-titik haram.
0: Lho. Wong ya kaya awakmu yo. Oleh-oleh wong kaya awakmu iki lho.
3: Apa?
0: Apa niku jek nom. Mertobato, Dik. Mertobato karo sukoso. Belajar sembahyang atau cacak ini lho. Belajar sembahyang. Aja mung kluntrang, kluntrung-kluntrung.
3: Iya, abote
0: apa? Abote apa wong sembahyang?
3: Nek, ya gak abot.
0: Limang waktu ta lho. Ora abot, insyaallah awakmu disepuro. Awis sepuro, besok insyaallah kon iso munggah swarga. Yo ini gitu.
3: Waduh, omongmu cak.
0: Ada omongnya kok.
3: Jika dari sopo lek wong koyo riko iku munggah swarga, sopo sih ngomong?
0: Yo wong-wong ngono-ngono kuwi. Lah awakmu bisa paling di neraka.
3: Ya penak di neraka kek kanjane.
0: Ya Allah.
4: Tutur-tutur ya tutur-tutur tapi alon-alon
0: ngono. Lho, lek dikandhani ra kenek,
4: heh. Rep sarep, sampe ngadep rene ta, sampe ngadep rene nang cacane sing dikandhani. Cacane iku ya sing manut.
3: Aku ngwano cacahe masih dulur sajare bendira sembayang. Ngwano cacahe ora tambah rijik tambah sumpek aku.
0: Wong enteng sembayange. Rungokno. Magrib 3 rakaat. Iya to. Isya 4, subuh 2. Ngasar 4, dhuwur 4. Enak-enak. Suwe lah mudolen karo salat iku.
3: Iya wis ngerti. Sik sampeyan nek pancen dalili aku tak takoni.
0: Rakono.
3: Riko mondok pirang puluh tahun?
0: 15 tahun.
3: 15 tahun. Aku tak takon situ ae.
0: Apa?
3: Wong saben katene ngelakoni apa ae lek wong Islam iku sing diucap napa?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Apa artine bismillah?
0: Alah alah. Lah apa kon takon barang yo. Aku sing ngerti masalah kuwi.
3: Ayo jelas to.
0: Alah alah. Wong sing gelem bismillah, insyaallah besok iso munggah swarga.
3: Waduh.
0: Apa dah waduh.
3: Ya apa rasane rokok jisam?
0: Lah yo. Enak rep. Piro rep regane gak tau tuku rek, cacak gak tau tuku.
3: Wong anjene Riko jek maneh ge tuku rokok. Wong belanjani yo Riko ngirit.
0: Ya sepurane sing akeh enak. Piro regane rep kapan-kapan tak yumu tak tuku rep.
3: Saiki yo gak podo nek sing 20.000 nek sing 20.000.
0: Nek 20.000 20.000. Ki malah tuku kok ndi rep?
3: Eh,
0: lah tuku kok ndi?
3: Ora tuku.
0: Lah kok ndi?
3: Nolong.
0: Apa iki, Dik? Dik.
4: Lah iya, Kang. Ya apa sih sampeyan iki mangkok wis dadi
0: koyo. Wis bah, ning kene gampang.
4: Kang. Kang jarene dosa
0: lah. Oh, iya iya iya, sepuran-sepuran. Enak jan.
3: Lho nek kurang tekno.
0: Tak suntik.
3: Barang utis sing dipateni dosa tapi lek gak ono wong ditilak maneh.
0: Kon iku lho.
3: Wong iku aja sok ngomong dosa, Cak. Dosa bene kabeh wong lakoni dhewe-dhewe. Riko santri yo santriyo dhewe. Ora usah ngelokno wong. Jengkang jengking lek penggaweane ngrasani wong percuma.
0: Lah ngene lho, Rep. Apa sebabe aku ndukur? Aku ora kondo karo wong. Kondo barek dulurku dhewe. Lah dulur dhewe kaya aku melok seneng ngono lho, Rep.
3: Aku ora kok senengi perkara sing ra aku durung lakoni sembahyang lek yo wis. Untungane dadi iku oleh wong sembayang.
0: Apa?
3: Iku untung apa jenenge oleh wong mondok. Nang wong tuwek gak ngerti. Apa Kiai Riko muruhi ngono? Ayo, Kiai Riko sing muruhi ngono. Dudi kenceng di tak paranane.
0: Lah wong nang omah kono sapa mikire tak openi rep.
3: Mondok pirang-pirang tahun nang wong tuwek nyambangi aja maneh kok ngingoni. Nyambangi ora. Riko iku jak rono yuk.
4: Lho iku mas sakjane katene tak jak rono. Terus masalah bismillah mangkono lekne ancene awakmu iso cacakmu iki wuru ana masih mondok ngene cacakmu
3: iki wuru ana ya apa cacak iki sing dipikir mek donya percuma
0: ngadep wong ngulon sembayange mek robo gedang. Eh. Kon kok iso ngomong ngono kowe, eh? Aku ngomong ngono bener-bener temen. Ngono diomong cacak kok sampane
3: wong sembayang kanjane dingkluk-dingkluk kanjane jengking-jengking. Tapi pikir ora mikirno njaluk sepuro karo sing kuwasa, mikirno donya pundi omahe iki pira.
0: Kuwi lah omongmu.
3: Tak setruk iku untung iki kok.
0: Wes saiki ngene.
4: Kang. Ngene lho, Kang.
0: Apa?
4: Sing aku krungu-krungu ndek pasar mangko. Coba takon ana sing Kangku bener apa orang ngono lho, Kang.
0: Iya. Jere yumu awakmu ndek kono moe nyopet barang. Yo tak gak
3: nyopet lek kepepet, gak duwe apa sing dipangan. Apa sing dirokno, Mbok?
0: Mbok, Mbok. Barang karo ngono iki.
3: Arep sing penting mlebu kawateke, Mbok.
0: Astaga.
3: Lari kok duwe sing halal kok gelem ngekei.
4: Pangan iki bener, Kang.
0: Wesoh.
4: Sampeyan iki lho
0: ajeng. Benerne, benere yo apa to, Dik?
4: Lah sampean kapane dicanang mbok ora tau gelem lho, Kang.
3: Eh, kene.
0: Sik, saiki ngene, Rip.
3: Apa?
0: Awakmu ya adikku. Aku ngomong sak kecap, kok ngomong telu kecap. Wis. Saiki ngalih. Aja nek bali semangku kene.
3: Ya apa ya?
0: Ngalil
4: setan lah, Kang.
0: Apa?
4: Sampai takoni jarine mateni ora gedangan. Menurut bener apa ora?
0: Bener, heeh.
4: Lah yo takon ana dhisik sing genah, Kang. Sampeyan durung takon bener-bener.
0: Lah yo, diril ora ngene pateni to.
4: Iya, tapi sampeyan wis ngomong dhewe apa urung?
0: Wis, gak masalah kuwi gampang. Aku jembek ngerti.
4: Ya apa sih, Kang, nika wong adek iki karo Kang.
0: Mbah. Kandhane wong tuwa.
3: Yuk, mbok jandrene.
0: Ngomong sepisan gawe ngomong
4: wong tua lanang wis gano Kang ibarate sampean iki wong tuane ku bisa
0: mesti dhek yo ngerti dhek gak ngerti
4: ndak coba ngono Kang ditutup sing genah ngono Kang.

Ini gak masalah.

Ora dirungokne paling ngomong yo boy.

ndek pasar koruk tuh.

0: penjenengan iki lho, pemenang meneng orang rasa anak. Yen kowe ora ngerti kok pamarai, lek kaya aku kira bak anak disawang moring-moring, disawang rengut. Ya nang kok ngarep ajembang buri ngono kuwi lho. Terus mikir apa? Ya ngerti para?
1: Lah ya iku pirang-pirang dino tak takoni ora aku ya lho. Karepe ku lho ya opo namung tuku kaya ngono iku lho.
0: Jadi durung ngerti.
1: Yo orang ngerti, orang ngerti. Lah karepe ku apa lah ngono nale onong jadi jalu opo.
0: Karepe ki ngene lho.
1: Ya opo ya.
0: Kaya si anak cewek ku lah ya nutang kalunge kaya si carupan gelange barang kelar wis suwe. Jare ning ngono aku izin karo kancane.
1: Alah. Kok bab iku e. Lah lek wis mari ki lho. Yo nyetak ge tuku bibit nenek iku. Lah mari ngono kok lek wis yo pira wae. Nih ibu, angganya.
0: Ya saya ingin dengan ki yang ngomong dewe karo areke.
1: Kita koni ora gelem meneng ae, ora gelem ngadepna wong tuwa. Ngami kowe.
0: Kene nek tinggal ya bangku lho. Pegam lho. Lho, ya nang ireng dewe se.
1: Yo opo, koyo opo. Ini Pak. Apa pantes ya? Karo abai kok kaya ngono. Nek
0: ditimbali abah kok ora pareng ngono iku dosa, Mak. Ora pareng iku ta ora anane mbak abahmu. Lah ya apa ku gara-gara aku isi.
1: Lah isi niki ya karepmu ya apa sih, Pak? Hah? Karepmu apa?
0: Matur matur dhewe. Senang ngono lho, Pak, dari sampean kula lian.
1: Lalian-lalian musuh lali ora, Pak.
0: Hah?
1: Lali opo?
0: Terlantar, dicukur ana apa-apa iki iki opo? Ya nate sa dhewe sedak. Ya meso ora nang ngono. Lah iya ngomong iki jare diutang lek panenan disaur mas-masan. Tinggal kalung siji iki to aku turu-turu lah malah isi to, Bu.
1: Ngene lho, Pak. Ojo duwe rasa isin, ojo duwe. Lah nyeni tak dol, lah timbangane aku njukuk duit nang bank kae bunga, yo barangmu iku tak dol dhisik tak gawe wituku nener. Lah kok nek gedhe, iwae yo didol, yo kanggomu, ngono lho.
0: Iki sawet tenan apa sih, Pak?
1: Lho, ya sawet kabeh. Saiki kira wene sih, lek nang wis panen. Oh, panen gedhe-gedhe. Yo ya didol kok gak percaya jupuk dhewe duwike.
0: Sama apa soleh? Aja kok 2 gram, Dok. Pari basene 35 gram lah dituruti. Aku kapote to aku 35
1: gram iki. Oh. Cukup bisa nyetek 5 kilo. Oh. Yes, aja kuwatir bayian. Dadi samu barang pung tuwe kono gunane. Malah kita selang timbangane. Ya iku abahe nyukur duit kono-kono. Lha kepo. Lah ngerti tak mbayian tak tukono maneh ranu. Ora men tak tukono gelang. Ora ditakoni abahe mengami ditakoni mencap-mencep iki diencep jaran nang oleh
0: kowe. Sahur kok suwe ora dikekeki
1: ngono. Yo yo.
0: Wis durung panen, Dul. Durung
1: panen. Nah,
0: iku durung panen.
1: Yo, ngene. Lek anjene kok slak susu isin karo kanca-kanca, aku dhewe ngrumangsani. Engko lek engko pedirine takon ngeteno nang Kaji Soleh. Yo kok duwe wis kangge tuku iku wis aku cek ora cepok loro iya yo di wong tuwa.
0: Ngopo iku, Pak?
1: Hah?
0: Lu sampeyan nek ono
1: ngono. Yo iya. Heeh, duwe kok.
0: Sampe iku tak tene jero lek tak apa angkat hari
1: apa aja. Ya iya. Lek tak ngono terno.
0: Oh,
1: nang ngono ta. Oh.
2: Oh, lu kok ati.
1: Aduh, aduh. Jadi anak si Cikang
0: ya. Ya kata ya apa mana Pak? Masih dengan anak-anak situ jalan sembarang kalir ya lah jadi orang tua. Ya seorang isa aku jadi turuti.
1: Yo yo yo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Jangan cari kene-kene.
1: Yo. Yang selalu.
0: pendungane Tuku.
1: Bodho arep.
0: Sehat kan?
1: Alhamdulillah oleh
0: selamat sehat.
1: Sehat sak keluarga ora. Iya Allah, pirang ora tau ketemu iki yo. Wis lali ta nek paman yo.
0: Mboten nek cuma repot mawon ajenge ngriki mboten enten sempat ya, Pak.
1: Lah le wong nuruti repot, pokoke wong isih urip ya isih repot. Lho, sajeke ditinggal wet karo bapakmu, kakakku lah kok yo apa awakmu iku ora sambang sinambangan nang kok. Eh, paman iki yo apa seger wet lak ngono ta karo. Hah?
0: Kene iki kandhane iki repot kate mbok nek griya. Piambek aneh be ya ono jenenge kula tinggal suwe-suwe lah mboten penak.
3: Lah yo anu le kok dudu-dudu ya rene. Nang gane pamane lah butuh apa ta apa.
0: Wah, tenan.
3: Iya.
0: Nggih, ten lho, paman kali bebek.
3: Heeh.
0: Kula mriki sepindhah kula kepengin ro seger ku rasane ndika kekalih
1: selamat. Alhamdulillah.
0: Sing nomer ajenge sambat kali
3: Bapak ya
1: bolak-balik
0: diparani pamong mawon. Tambak niku lak dereng dibayar pajeke suwene petang tahun tapi.
3: Kok dadi ngono?
0: Ya jenenge genaken, Bi. Kamangka tambak niku sing nanduri kan sanes kula.
3: Heeh.
0: Sing nanduri kan paman.
3: Ya. Ora apa-apa, Bang.
1: Ora apa-apa. Cek ngomong tak rungokne ya apa karepe ngono lho, Mi. Melo ae. Ya terus.
0: Ki mestine umpama dika niki nyumbang-nyumbang kangge bayar pajak wonten jane ngeten saene mancale. Tambak niku sing nanduri kan sanes kula. Kula ngriki niki, lek ndika mboten purun nyumbang bayar pajak, kula ngajenge ngampil artane mawon gamel bayar pajak.
1: Ngene lho, Rek. Poniku anak lanang. Anak lanange duweni tanggung jawab karo keluarga, duwe-duwe mbokmu ya wis tuwa. Lho. Lah wong atase bayar pajak ora iso kok kebacut jane, ha?
0: Tangge, Mas. Jadi kalau bayar yuk nopo wong tambah sing nanduri gendiko, sing ngepek asile gendiko.
1: Ngerti yo, biyen tambah, aku mulai tambah ya, aku bapakmu tak garap, ya tadi si cikaru tambah aku lah. Bapakmu loro, biaya niki aku sing biaya ni orang kita ngopo nang rumah sakit nang di, aku duwi. Lah lewis itu, ono hitungan sing jelas, duwi aku dibalik nol lu. Yo tak balik no tambah lah aku ngorak karun di jalan pitungannya ya apa kok bapakmu ya nyelang duit nang aku ngono lho.
0: Oke pun lek ngotel cekak cukup ini ku tambah niki dikosin nanduri mergo bapak duit
1: iya duit utang bapakmu
0: ini nih tambah niku sinten sing duit man
1: lho ya bapakmu
0: terus sing nanduri
1: aku leh
0: sing ngepek asile
1: iya aku sing bondo
0: gendiko bayar man no.
1: Bapakmu iku sing jenenge bapakmu sing duwe tambah iku lah bapakmu duwe utang aku mosok ora jelas sih lho lek kapan-kapan pitungane jelas kok iso nyaur ana utange bapakmu ya tak balekno tambah iku ngono lho
0: tanah iku termasuk muline tanahe bapak
1: iya
0: tapi niku tasik kekuasaane government nak ngoten man lek ngoten niki kena diarani kodong lulang macan man
1: ngomong itu ya apa sih kok ini kok juga sembron aku itu mergo tak ya aku tak tanduri nener basine ya bapak itu telung kumo utang nangkong dia wis piro kira-kira dibebas nona lek dibebas nona aku tak bayar ini tak bayar
0: awas bapak itu lo kok ngomong diko niki kodong lulang macan niki golek pengayoman diko niki golek kesempatan epo lain diko niki wong soge menang kuoso mpun ngoten man bapak niki tasik dulur diko mpun gunakan kesempatan
4: Pancen dikon iki kena diarani, Man. Bener omonge wong-wong niku. Tiang niku lek sogeh pancene medhit. Nggih kaya dikon niku. Dikon niku umpamane duntal ula ora dilepeh, Man.
5: Manas lo kuping iki. Apa aku iki meneng-meneng iki wedi karo kon rep. Lho, kon iki anake Kakang. Lek kapan kon iso nyauri utang Bapak? Barekno tambah aku ora serakah, tapi nek kon iso ya tetep aku sing nanduri, aku sing ngepek asile. Pajeke ya bayaren. Lah wong iku tambahi bapakmu.
4: Oh, ngono. Aturane wong sugih. Lek ndika mboten ngekeki perkara kula utang dhuwit mboten napa-napa. Tapi bapak sing pun dadi patokan. Mpun diungkit-ungkit kengen bayar. Utange kula sing wajib bayar. Mek cuma kula ngriki niki sawah utang.
5: Ya utang ono. Ya tekomu telat kok wingi-winginane ono. Lah saiki nek gak ono apa sing tak utang?
4: Wancen ilat gak belunge ya ngono iku.
5: Kok wingi teko ono.
4: Bebek ngomong ono, diko ngomong gak ono.
5: Lah lek gak ono kate ya opo rek?
4: Tiang koyo diko niku pancen jadi suwek cangkem.

0: geger orang ibu mu tak paten ini kita lihat sana itu
1: bosan
0: Balio, aku ora butuh karo kon masih pola. Wis wong liya ya wong liya tak kepung liya gak durus.
1: Iki lho kok menengah. Kulo atasane atasane kae mangkat.
0: Wong kene kok diancam koyo ngono to ta no.
1: Kok sampean kok kuwi lek atase mung sari mau. Wah, kene kae paiji.
0: Wah, ni ta.
1: Lho, kuwi ta lek paiji mawon. Iki lho. Lho.
0: Iya opo. Aku percaya karo kon. Nek ono apa tanggung jawab.
1: Kuwi sing tanggung jawab.
0: Tanggung jawab lho, aku gak rugi. Saben taun ngono kaos kotang kok endi?
1: Napa?
0: Kaos kotang.
1: Kaos kotang.
0: Iya.
1: Pun kuatir, Bun. Nek masalah Sarip, kuwi sing tanggung jawab.
0: Nah, saiki ini gak perlu ngomong Sarip iki ono perlu penting.
1: Ya ngene karo aku main
0: yo. Lha iya iku sampe aduh wis keringet. Pak. Dia utuh lene ne anjene. Lah iku ajang lene. Kene-kene. Nah, saiki ono tugas.
1: Tugas nopo sih?
0: Ngetormu, ngeterno ning Musaropa nang Sidoarjo.
1: Oh, ngoten.
0: Nang omahe Kaji Soleh.
1: Nggih.
0: Yo mbok duwe banding sing sak minggu
1: kepo. Oh, sing rumiyen niku.
0: Iya, ditambah disi.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Lah kok lek sore dhewe cek dukono. Ali-ali ini sing tak selang.
1: Oh, Mas Masala.
0: Mas Masala.
1: Ya, kok ora dhewe kok ngono kabeh dukono nang niku.
0: Tapi kon tanggung jawab lho ya
1: karena kuatir pun kuatir
0: ngene tengene tanggung jawab ku antarane jaran karo kowe kudu aja sampe cedhak karo nengmu kan kok
1: lha weri cel apa
0: lho blaen dadi jarake 2 meter
1: oh ngoten
0: heeh
1: nggih nggih pun salah ngoten lah syarat
0: iki iya syarat heeh lha kok ya lek kon butuh-butuh opo-opo nggih ketemu dawet tak ketemu opo lho iya opo sih heeh aku iku kok ora iso an iya wis
1: iki
0: 5000.
1: Lah dhuwit 5000 iki jaman nang katok napa niki?
0: Yo es degan sak gelas.
1: Alah. Degan sak gelas. Nggih, Mun.
0: Mun
1: kuatir mun gak?
0: Masalah
1: niku tak ucap.
0: Nggih. Heeh, yo. Ya jati wong niku yo. Lek sampe ono sare tuk metu wis.
1: Wis
0: beres sono.
1: Yo.
0: Oh, ngono ta. Aduh. Iya. Tadi tak sangeni seket jange ku mangko.
1: Seket apa banget ya kala bar yang ngono iku.
0: Jange lah bisa arek wis berangkat iki. Tapi engko yo oleh duwe ambek aku malah dereng warung.
1: Ya wis
0: ayo. Ah ngene-ngene saiki wis pokrepe. Yo ayo dinteni
1: ayo kok kapan.

0: golek selangan duit ke bayar pajak ya gak nemu. Wah, lek paman nih panjane jane ora umum. Muga-muga ae gak sobo nang alas tidak diuntal macan dilepek mana salah-salah. Saking paitik lho.
1: Krungu suara sama Noma lho.
0: Lah ya nandi ae awakmu iku kan krungu suaraku kok malah gak metu.
1: Lho aku teko ning jero sampean wis ora ono. Wae sampean celuk-celuk aku arek teko ngene iki.
0: Walah, lah wong teko mrono padha karo apes pitung kali ini kok.
1: Kon apes pitung kali. Lah kan apa ta iku mau?
0: Lah aku sajane mrono emang ya sepisan kepedhek awakmu, kepingin petuk. Ping pindone sambat nang gene abah, nang gene paman.
1: Sambat-sambat kok kerop emang.
0: Te golek utangan duit ge bayar pajak. Wis petang tahun gak bayar. Nek sampe gak bayar tahun iki, tambahi dibeslah karo gubernemen.
1: Wah, terus ya apa malah ngene iku?
0: Ya te ya apa golek selangan gak ono kon gak duwe duit ya. Gak di simpenan. Tuh,
1: tetak gak nggo. Aku lek duit iki mangcak kan ngono. Oh iya te ya, nagih utang aku.
0: Ngene iku lho lek diarani wong apes ya.
1: Tapi nganu, Cak.
0: Apa?
1: Lek mas-masan ono aku iki mah jago lek teko apa teko nagih tak tambahne ngono
0: ngono tambahi untuk awakmu teko nagih terus marun mbok tambahno iki
1: iya jawabku cek rada gedean titik ngono
0: ya nek awakmu mesakno aku karo mbok demu ya mbok selangno aku apa tak gembar tambah engko lek ono turae tak balekno
1: tapi kecilnya gak apa-apa aku kurang
0: gak lek sakmono iku ya wis gak kurang petang tahun metambak sauno e kok.
1: Apa ngenteni aku nagih utang ae aja.
0: Ngenteni nagih utang kok marono ya lek oleh lek gak oleh malah aku diuber-uber maneh mari ngono.
1: Ya ora apa-apa lek ngono.
0: Gak apa-apa ah.
1: Ya gak apa-apa wis sakno sampean lah aku daripada aku sampe ditagi-tagi government.
0: Iya wis kene.
1: Aku sang bawa iki wis. Eh, sik.
2: Ning, nggih. Yen sewa ten sinten?
1: Yo. Sarif.
2: Oh Sarif.
1: Nggih.
2: Rip.
1: Kon iki kok moro-moro kate njaluk mas-masane iki.
2: Gak kleru kon.
0: Aku iki utang di utang.
2: Utang kok rupane kaya ngoyok ae kon.
0: Heh? Gak ngoyok wong pancen ponakan sing ketok duwe.
2: Ya Mas yo ngene lek ana ijine paman gak iso di. Eh lek gak ana paiji. Gak apa-apa kon.
1: Lek ngono paiji aja sampe demek karo kaolah kon ning kaolah.
0: Di. Kaolah iki sapa, Di?
2: Iki juraganku.
0: Juraganmu. Karo aku.
2: Ponakan,
0: ponakan. Hubungane buruh karo Pak Lek iku cedhek endi?
2: Ya cedhek Pak Lek.
0: Lah lapo kon kok melok nyangkem kodhok?
2: Heh? Lah tapi wong iki tanggung jawabku.
0: Oh, ya tanggung jawab.
2: Tanggung jawab.
0: Nek tak peksa, gak apa-apa, Di. Lah wong iki mangko sing tawa-tawa ya kaolah dhewe.
2: Ning ngomong karo aku elek apike ning kaula iki apa jare aku entuk mas-masan sak menuke mang apa jare aku
0: ngono ya lek jane saiki ngono Di saiki mumpung ana awakmu ning muka kaula iki mangkate nyili aku ya gak apa-apa mumpung ana awakmu dadi menisan ana seksine nek aku iki nyele utang
2: kaiso kon tetep kate ngrebut mas-masan iki.
0: Ora ngrebuti lapo aku ngrebuti.
2: Heh. Wis ngerti lek kono jane koyo bajingan jane.
0: Di.
2: Apa?
0: Sik talah. Kon kok bajing-bajingno aku.
2: Sini nyatane kon telingno gak kena. Jek mencenteng kate gawe atau njaluk mas-masane ning kaula kon.
1: Aku bajing opo nang kon
2: di. Gak gak tau lek bajing nang aku kon. Gak tau bajing nang aku. Tapi lek wong kampung kene wis kesuwur kon ndi?
0: Ya kesuwur masih aku bajingan ayo ndelok wong motoku ya sik melek.
2: Ning nyatane kon rupane kaya cek lemesih lek kate golek utangan.
0: Ya saking aku gak duwe kok aku duwe ya gak kira golek utangan ndi.
2: Ya bener anjen kon wong bodho, wong kocluk
0: apa gak bodohan kon?
2: Lah kok iso bodho aku?
0: Lek kon pinter gak kira dadi gedibal kon.
2: Lah kon. Heh? Tapi mosok maling aku.
0: Apa?
2: Mosok maling aku.
0: Ya maling ya gak apa-apa jeneng aku gak duwe mergo gak duwe iki sampe nglakoni maling.
2: Masih.
0: Ya timbangane dadi gedibal 27 koyo kon.
2: Iki lho wis tak opo jare aku ning.
1: Sampeyan
2: ndak dadi. Heeh.
1: Cek benean aku yo.
0: Ya, heeh. Cek tak tutupne omong-omongan karo wong kesuwur iki lho.
3: Ya kesuwur maling.
0: Ya ora apa-apa timbang kesuwur tadi ketibaan.
3: Ya ora apa-apa tapi kan jujur.
0: Terus mari ngono.
3: Kon iki lho tak delok-delok kon Dik. Omahe Abang kon kaya rame-rame iku kon. Rupane tak wasno tak rungono kon mlebu gak kula nuwun. Mulih gak pamitan.
0: Lah jane aku mlebu kon gak ono apa
3: ya? Jane kon wong kocelok,
0: kon wong gendeng,
3: kon wong kocelok,
0: kon wong edan,
3: kon wong kocelok,
0: kon wong edan.
3: Kok iso edan?
0: Ya edan. Kamelo duwe donya diutangno kok gak oleh.
3: Ya wayahe ngono kon niku wong apa sih kon? Nyacak aku pengin takon wong niku lho wong apa?
0: Lah kon takonmu nang aku basa apa?
3: Ya basa Jawa.
0: Ya berarti aku ya wong Jawa.
3: Oh, ngono. Kon wong Jawa. Lek pancene anu, Rip, tak takon iki kon. Ya. Lek pancene kon wong Jawa sing temenan. Wong Jawa iku patokane apa?
0: Eh?
3: Apa wong Jawa iku patokane apa?
0: Wek kon wong kesuwur ngono kok iso takon nduwaki ndaki ngono.
3: Lho, la lek kon iso wong Jawa ya, ngerti wong Jawa.
0: Jawa ngono, patokane ya duwe aksara Jawa.
3: Sing unine.
0: Kon iki takon apa bedheki?
3: Iya tak takoni ya tak bedheki. Aksara Jawa iku apa sih? Pira cacahe?
0: 20.
3: Unine.
0: Ana cara Sawala padha jayanya moga batanga ngerti akon bal getibal
3: pinter tibae awakmu ya
0: pinter aku timbang bodhemu sing bengkok
3: kok eh saiki kon ngerti ya lek ana cara kowe kabeh 20 cacahe tak padhe 20 cacahe lek dijukuk iso karo ngono kari pira.
0: Ana cara kadata sawala sak piturute lek dijukuk 9. Ngono maksudmu ngono. Lek dijukuk 9 ya mek karek. Karek 18.
3: Goblok. Ya goblok iku jenenge.
0: Kok iso goblok?
3: 20 cacahe lek dijukuk 9 iso karo kari 18.
0: Lah iya 18. Kopengmu dublek aku
3: kari 11. Hey. Kon kok ngomong 18 kari 11.
0: Ya kon iku sing gak tau mangan pendidikan niku.
3: Eh? Kon mangan apa kon? Kon ya wong bajingan ate mangan apa kon?
0: Aku bajing iku mergo aku ngerti patokan.
3: Patokane apa?
0: Lek kon ngomong aksara Jawa ana cara kok sak piturute dijukuk 9. Kon ngomong kari 11. Iku bodoh. Lek kabeh 20 dijukuk 9 kari 11.
3: Terus
0: lek ana cara kok 20 iku mangko sak piturute dijukuk 9 karo 9 berarti kari 18 ndeng.
3: Kleru.
0: 18 iku angkane pira?
3: Ya siji
0: karo
3: 8.
0: Terus jumlahe
3: ana 9.
0: 9.
3: Lek 20 jukuk 9 karo pira?
0: 20
3: dijukuk 9.
0: Ya karek 11.
3: Lah, lek 11 jukuk 2.
0: Ya karek 9.
3: 9. Lah, kene-kene.
0: Kon kepingin ro.
3: Heeh.
0: Jadi ngono kon iku aku ngerti sing kate kok takokno. Heeh. 11 dijukuk 2 iku karek 9. Kon kate takon opo sih njajal? Ayo
3: isine piro?
0: Isine? Songo sing kok takono isi iku mang apa maksude?
3: Eh? Jumlahe kan 9.
0: Maksude 9 iku mangko ana ndek ngene wali.
3: Wali?
0: Wali 9.
3: Terus.
0: Lah kok terus ya wali 9 iku mangko?
3: Wali 9 iku. Lah lek 9 dijukuk 1
0: karek 8.
3: Isine
0: ana ndek windu, tumon kan ana sak windu iku 15 tahun.
3: Oh. Isine tadi lek sak windu iku
0: 8 taun.
3: Lah lek dijukuk 1
0: karek 7
3: isine
0: ana ndek dina.
3: Dina apa?
0: Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu.
3: Nah.
0: Berarti apa ora?
3: Iya, ngerti. Lek 7 dijukuk 1 manjinge.
0: Karek durung ditakoni jumlah, durung jawab jumlahe takon manji.
3: Lah iya iku mangko jumlahe pira?
0: 7 dijukuk 1 karek 6
3: manjinge.
0: Manjinge ana ndek ngene keblat jangkep.
3: Isine
0: ana etan, ana kulon, ana lor, ana kidul, ana dhuwur, ana nisor. Ngerti ya kon?
3: Iku lek keblat jangkep. Lah lek keblat jangkep cukup 1. 6 cukup 1
0: karek 5
3: isine
0: ana ndek pasaran
3: manjinge
0: pon wage kliwon legi paing.
3: Oh
1: gak takon pasar ndiae.
3: Pasar ndiae nyaca. Tak sep pisan.
1: Wis kasep.
3: Eh, di. Kan urip kene iki.
1: Apa?
3: Eh. Teko. Pasaran iki mang yo.
1: Yo.
3: Pasaran lek di limo cacahe. Lek dijukuk siji
1: ana keblat papat.
3: Ndiae?
1: Ana etan,
3: ana bulon.
1: Ono lor,
3: ono kidul.
1: Ya iso jawab pun lho kok.
3: Lah iya. Lah lek papa jok siji.
1: Ono telu.
3: Manjinge.
1: Ono ndek kemanten.
3: Terus
1: kon ngerti apa sebabnya?
3: Apa sebabnya? Apa sebabnya?
1: Kok telu iki mang tarani manjinge ndek kemanten. Lek ono manten lanang, mesti ono manten wedok.
3: Terus
1: lek wis ono manten wedok karo manten lanang, mesti ono wali.
3: Umpama
1: lek gak ono wali, gak iso munggah.
3: Loh, lah mbokmu kok iso munggah pian?
1: Aja mbok pian ketangkep.
3: Saiki kari loro.
1: Apa?
3: Lek telu jukuk siji.
1: Karek loro.
3: Manjinge
1: isen-isene donya.
3: Endi ae?
1: Ana awan, ana bengi, ana lanang, ana wedok, ana juragan, ana
3: ketimbal ngono.
1: Eh,
3: tak apa?
1: Lah iso ketimbal.
3: Lah saiki kari siji. Kon takon nang cak ya apa?
1: Hah?
3: Kon gak takon nang aku kon.
1: Apa?
3: Takon kari siji.
1: Lho, lah iya kari siji takon lek kon kepengin takon.
3: Oh, ngono. Siji apa sih?
1: Lho, siji opone ya, Pak?
3: Kari siji manjinge ndek apa? Jumlah siji.
0: Iki lho, karek situk iki aja ditakokno.
1: Apa?
0: Waduh, tebusane gede. Lek aku jawab takonmu lek loro dijukuk siji. Waduh, iki aku sing kangelan. Kok diarani aku gak iso gak? Tapi aku lek jawab karek iki mangko kudu ana tebusane. Kon ngerti tebusane?
3: Tebusan apa?
0: Rasa anyar. Jambe ayu. Soro ayu.
3: Iya.
0: Lah iki lho, sing paling angel. Klopo.
3: Apa?
1: Klopo.
0: Klopo iku angel golekane di.
3: Oh, gampang.
1: Apa?
3: Lah kon siji iku.
1: Yo

Apa jagang kaya kelenger aku. Ya kok untunge aku sik krungu suarane mbok. Oh, iya. Di, ojo mbok kira, Di.

0: kebutuhane warung wis tak tuku kabeh. Iki megari mule to. Kok dise becak ojek kok ya ora ono. Kaya cak sarep sih ku. Kita cao ya di bandani. Sama ini lo kok suwe ora tau petuk di warung sih nanti ae.
1: Waduh, suwe aku aja nih gak dolin wedang kopi mulu warang.
0: Ayo jenengnya ono sini dodoli yuk ngayu ini mesti larang toh. Cak, bedo misi ngerong telung ewu.
1: Orang ini kono tambah suwe tambah jana dong. Dicekel sopo kan ya. Dicekel sopo konjai?
0: Alah ya dicekel juragan-juragan di pasar.
1: Wah aku kurungu konjai ke nandin dia ambil mistono.
0: Loh alah, sopik misto.
1: Eh? Iku ya kano ambil prayit.
0: Monetar. Ya, ya orang level ton.
1: Ganti kan mantek kondi.
0: Walah teko pasar, bojok ke kepulauannya warung itu mawecah.
1: Cik rame warungmu?
0: Oh ya cik rame tak.
1: Paiti, gelak dolin rono.
0: Ya gelak, oh ngedino ya nang warung.
1: Paiti?
0: Lah iya tak.
1: Oh, waduh, beneran ini ya?
0: Ya apa, ya apa?
1: Aku tak nitip.
0: Nitip apa itu, Cak?
1: Ini aku tak nitip pesen aja karo awakmu. Lek engko awakmu mule, iling-ilingan sak waya-waya Paiti teko, sak wawit titip Paiti nang warung.
0: Iya.
1: Tolong sampe nomongku.
0: Oh iya, tak sampe nopo sih omong aja.
1: Ini, iling-ilingan aja sampe keliru.
0: Iya, tak iling-iling.
1: Cak Paiti, Cak Paiti.
0: Cak Paiti.
1: Penolek Rene.
0: Penolek Rene.
1: Ojo ke susu mole.
0: Ojo ke susu mole.
1: Enten ono Cak Sarip.
0: Enten ono Cak Sarip.
1: Ati ditokno usus diko.
0: Ati ditokno usus diko.
1: Ayo coba.
0: Cak Paiti. Lek peno. Ya pemak kok lali sih.
1: Lek peno Rene.
0: Ojo ke susu mole.
1: Enten ono cak sarip.
0: Ati ditokno. Usus diko.
1: Apa lo yo?
0: Ya tak apa nih ya cak ya. Cak baik.
1: Lah iki ngembremeng turu tembung lah dikira wong edan iki kok. Nek warung jare Paiti gelek rono. Dolen nyiras pantes sambang karo ngene.

matam ono propo ono propo ono propo ditambahin mana ono propo iki jenang kakulak titipan titipan ini wong selametan. Di marung ini beras kak bondo, mek nyeleng-nyeleng.

0: wedang ya ngono. Ana kopi. Ana kopi monggo. Petinggi gendeng nang warung kok kula nuwun. Jadi pun diwangi.
1: Eh?
0: Kok ijen?
1: Lah kate karo hansip ta.
0: Biasane lah petinggi bareng hansip dikawal.
1: Lah iko lah sing petinggi licik.
0: Sampean?
1: Kendel.
0: Kendel wong sampean nyolong bareng diwangi.
1: Lah iya, useru. Ono sing ngongkon.
0: Sinten?
1: Bapakku.
0: Kula nggih enten sing ngongkon.
1: Apa?
0: Bapak sampean?
1: Iya.
0: Napa apa iki?
1: Durung tepak mrene wis tak gekek.
0: Terus?
1: Wis nyuplak.
0: Kapok.
1: Kapok sopor. Ancene wong tuwa ya sine iki lho Le.
0: Sinten tuwa?
1: Aku.
0: Kok mboten dipangan codot?
1: Durung solo. Ya apa? Kabare warunge rame ya.
0: Iki kadang-kadang ki rame.
1: Dilokno.
0: Sing mboten padha ngoten lho ya. Rame Pak kadang-kadang tapi dina niku wae sepi.
1: Yo dilambari golek-golekne ngono lho.
0: Mantun niku.
1: Eh?
0: Mantun. Enten apa?
1: Ini lho, anu asih akeh areke.
0: Ada.
1: Piro kabeh?
0: 33. Kali anak kula.
1: Anakmu melok dodol pisan ya.
0: Lho mboten.
1: Kira-kira ana sing mampu apa ora mbek aku sih.
0: Waduh, lha sampean mboten ngatasi, Pak.
1: Eh?
0: Sampeyan iki barat panjak mesto mboten ngatasi sampean.
1: Kompor ruh.
0: Wong wis gak mampu ae ngotot ae.
1: Lho ya gak apa-apa, tapi sehat.
0: Nggih, lho jarene. Jare lurah tambah oso malah sehat.
1: Maksudnya aku iki lho waras.
0: Oh, jeneng ngalah-ngalah enggak KTP angel.
1: Kok boleh KTP? Lah apa ada KTP barang?
0: Sehat, waras.
1: Maksudnya aku ini lho, sugeng.
0: Sugeng ini ngomong prei pun bernenten.
1: Alah, aku sembuh. Ini lho, aku merene mang oleh tugas.
0: Tugas ngomong?
1: Maksudnya, oleh tugas itu teko doro, doro mantri.
0: Mantri hewan?
1: Eh? Kok mantri hewan? Mantri polisi.
0: Oh, ndara mantri polisi. Enten apa, Gus?
1: Kono ora ngerti peraturan sing saiki. Undang-undange.
0: Lah metu aturan apa, Den?
1: Aku ta.
0: Nggih.
1: Oh, iya. Keri. Keri di warung.
0: Warung pundi?
1: Buri.
0: Wah, gak komplit.
1: Nggih. Kan mari bayar kopi nggih kono.
0: Terus.
1: Keri.
0: Wah.
1: Lu jenenge wong wis tuwek kan
0: lawian. Eh, Gus.
2: Melaku iki ditarik.
0: Sama lan opo melaku terus? Boten bener.
1: Kuwi lho,
0: baik kok. Oleh tugas surate dititipno nek germo liyane. Ngoten Pak lurah-lurah kocruk. Ngono kok dipilih dadi lurah lah ngono ah. Biar iku sing milih sapa? Kok wis woro-woro dhek maca lurah sampe entek bupati 400. Dadi lurah sak mono duwane kok gak wegah. Lurah gagal meleren. Dilereni gak kena. Gak ono kesalahan nih. Tapi enak. Lek lurah.
1: Selamat temu.
0: Nun.
1: Selamat temu. Macet gelek tadi meco.
0: Kula ngoten sampean suwe-suwe eling-eling gangsar.
1: Iya. Sing penting.
0: Napa niku?
1: Ya iki.
0: Napa niku?
1: Kok surat kok mangko sing takokno.
0: No. Surat mandat ta niki?
1: Iya. Yus, wacan dhewe.
0: Kula mboten tau sekolah.
1: Eh?
0: Boten tau sekolah, boten sok maca.
1: Ya diecah lho.
0: Lho masih diecah wong lumane kengen tanda tangan cap jempol.
1: Oh niku.
0: Nggih.
1: Mosok tulisan ini iki kon gak ketok.
0: Kula sing iso turitan India.
1: Lah ya nyebat teko iki le.
0: Ora ngene iki di Indonesia. Ya nomen niku.
1: Surate ngene. Marung ya marungo.
0: Nggih.
1: Jam rolas warung kudu ditutup.
0: Ya napa?
1: Marung ya marungo. Jam rolas warung kudu ditutup.
0: Ya napa?
1: Aduh budek arek iki. Durung tuwek dublek.
0: Nggih apa?
1: Rungokno. Marung ya marungo. Jam rolas warung kudu ditutup.
0: Ya apa?
1: Bolak balik kau ni ngeledekno labe. Hah?
0: Ya baik.
1: Bosan.
0: Tutup ya tutup.
1: Lapo kok wale iku? Lah kok
0: keliru?
1: Lah kok yo keliru ta?
0: Lah nggih, yo napa ndek?
1: Ngene yo. Ya tutup. Katut. Jah paling gak kaopo iki latah.
0: Ancen meneh. Marung.
1: Marung ya marungo.
0: Nggih.
1: Jam 12 warung kudu ditutup.
0: Jam 1 buka maneh.
1: Jenenge goro iki ora oleh.
0: Lek tutup terus.
1: Tutup.
0: Lah mangan opo anak bojo kula?
1: Lho, maksude awan kok buka maneh.
0: Oh, nggih.
1: Ngono lho ya.
0: Nggih. Jam rolan itu jam rolan bengi ya.
1: Kali gua aja nih jos kau nih.
0: Lo langi.
1: Lati anak-anak ditutup itu jam rolas bengi. Lati jam rolas sahun warung tetap buka. Kau lo. Lo ya.
0: Oke. Jam rolan itu lah siji kali luruh ah.
1: Bo.
0: Lo sih yang bener Agus.
1: Ya nomor siji karo loro.
0: Boten podo jam rolas awan kali jam rolas bengi.
1: Kok iso?
0: Lek jam rolas awan siji karo loro.
1: Terus
0: lek jam rolas bengi 00.
1: Iku lek ndek hempun.
0: Gak tau duwe TV.
1: Iku lek ndek hempun barang iku.
0: Nggih.
1: Aku tak istirahat.
0: Nggih.
1: Ana sing rada-rada lemu ngono.
0: Enten sitok.
1: Sitok?
0: Nggih.
1: Aso aku ya.
0: Kene larene mboten saged nggih kali kula menon apa?
1: Murae padha lanange.
0: Beto duwe ah.
1: Gampang.
0: Yo gampang.
1: Uang iki ya uang. Iki ya uang.
0: Ki sekut.
1: Ya.
0: Nggih.
1: Kok arep musula ya?
0: Nggih, mampu ah. Wawae tipis nang arep wedok nggo ayer ae. Mosok. Nduk. Eh, para senu. Loh. Para senu. Ya Allah, lale iki masih aku ya terdas. Aduh deh. Aku ngene iki kudu gak tak doleh. Kudu tak. Nah ngene lho.
2: Iki kan lo pelanggan ngono ta iki.
0: Lah ya apa gendakmu gak tau teko.
2: Oh, ame iki pamit wae golek jogon cek rame.
0: Kok niku penampilanmu diolehi. Engko lek wis kon ketemu arek lanang kok jak nang kamarmu, kon penyajiamu. Senengane apa wong iki dikeki. Seneng jangan lodeh, jangan bayem, dikeki.
2: Walah.
0: Aja asal. Lah kon gak
2: ngertia.
0: Ora, kon gak wong turu ambek wong lanang ditinggal di sini ae. Tak oleh ngono. Ya, jen sama jenengmu apa nduk?
2: Eno.
0: Eh?
2: Eno.
0: Kan sama nduk?
2: Fitri.
0: Sama?
2: Fitri.
0: Sama?
2: Fitri.
0: Fitri. Ya Allah. Nah, ngene-ngene iki kayak generasi ya, ngene. Samen.
2: Febri.
0: Sama nduk?
2: Febri.
0: Oh, Febri. Kok kaya wong Febri? Kalau ana wong tuwek ya. Wong tuwek iku doyan lek mbayar lek cocok wakeh wong wis ana ning kamarmu.
2: Oh.
0: Susulen.
2: Iya.
0: Heeh, ning kono. Ya. Kayak sepeda motor lanang sing bokonge ndek mburi ya. Yo wentit ngene mang. Ya, iya nduk. Kalau ya, kalau anggotamu jujur dulu. Jan iki teko kabeh, ya. Iya ya. Iya ya, nduk. Aduh, jadi kudu tepak teman-teman warung gini. Loh, di? Only?
3: Kok sepi-sepi sih, Pak?
0: Yo, ini ya. Yo, kadang sepi, kadang rame.
3: Biasa rame loh, liat gini.
0: Yo.
3: Tapi, saya ini bapaknya sepi.
0: Gara-gara corona ini.
3: Oh, no, no. Tapi biasa kalau bian lah.
0: Nah,
3: sepi kan ruang.
0: Waduh, saya kan ngombe kale. Ini wis macam-macam larangan ini.
3: Heeh. Ngene yo.
0: Iya, lek kopi oleh.
3: Oleh kopi.
0: Oleh lek kopi.
3: Jajane opo e?
0: Ya macam-macam yo, ono kerupuk. Terus iki yo kerupuk.
3: Nek dhewe opo kula?
0: Kula.
3: Eh?
0: Kula.
3: Oh, kula iki.
0: Titipan.
3: Titipan takon dia.
0: Takon dhuwur yo. Apa le? Iya.
3: Luar sing dikene biyen kok nang iki. Sing gak setan parani kuwi.
0: Dirabi wong lho.
3: Eh?
0: Dirabi wong.
3: Mosok?
0: Iya.
3: Oh, sajane ambe aku wis kene wae kok. Saya iki dirabi wong.
0: Wis. Critane.
3: Oh, ngene, Pak. Nek biyen masa iki, Pak, aja kuwatir biyen. Sarip gelarene apa ora?
2: Gak baik, gak baik.
0: Ya mana dah, ya mana dah, pindah no. Gek kau nanti kau nanti.
2: Capai ni, capai ni. Menolri ni, macam susu mule. Di kolej tak sarip, aku tak nak khusus.
0: Eh, baca dulu nana khusus apa re?
3: Papa, anak sampai ni aku gak kaya tu ah.
0: Apa?
3: Tak mabuk ah.
0: Embo.
3: Tak kerumun tak. Re, sarip di pos mati.
0: Lo.
3: Mati yo, mati.
0: Sarip mati.
3: Mati tak.
0: Loh kok kan?

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
4: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
7: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat 1 jam langsung.

0: cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Selamat pagi Sobat Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di hari Senin ini Sobat Citra? Mudah-mudahan bahagia, liburnya kemarin juga sesuai rencana ya kan. Mungkin ada yang kumpul keluarga, atau yang di rumah saja, ataupun ada yang holiday jalan-jalan keluar kota. Ya, bersama Bang Jay pagi ini menemani aktivitas dan kesibukan Sahabat Citra. Dan saat ini kita berjumpa di program yang setiap pagi mengajak Sahabat Citra bergoyang dengan semangat-semangat luar biasa. Dimana lagi kalau bukan di program Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy agar ilusilte sehat segar semangat. Cuaca pagi ini dingin-dingin, dimandiin, aduh, jangan sampai masuk angin. Itu diganti-ganti liriknya ya. Dingin banget Sahabat Citra, menyelimuti kota Lubuk Linggau. Gak tahu biasanya kalau dingin gini, cuaca di siang hari itu panas ya, biasanya kayak gitu. Tapi kan sekarang kan lagi musim pancaroba nih, masih masa-masa musim kemarau, tapi udah di penghujung gitu loh, udah mau transisi sama musim penghujan. Tapi itu lebih ke harapan sih, karena memang ya dibilang kemarau udah selesai, belum juga gitu ya, masih panjang juga karena ada gelombang El Nino yang menyelimuti khususnya di wilayah kawasan, di kawasan Asia Tenggara termasuk di Indonesia Sahabat Citra. Ya Sahabat Citra, di program Citra Kopi Dangdut pagi ini, bagi Sahabat Citra yang mau bergabung nanti di segmen selanjutnya, Bang J akan sapa-sapa di 0733451977 ya. Yang penting untuk Sahabat Citra silih berganti aja, jangan rebutan biar gak tabrakan. Ya di Senin 14 September 2026, Bang J doakan semua aktivitas di hari ini bahagia, dan semua di aktivitas di hari ini sesuai dengan rencana, sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, khususnya untuk para pejuang nafkah yang memang sedang bekerja gitu ya. Semangat, semangat pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Sahabat Citra, di pagi ini Bang Jadi informasi yang terviral, terupdate dan mewarnai jagat media sosial kemarin Sahabat Citra. Dan ini menjadi salah satu berita yang cukup tragis. Kenapa kok bisa tragis? Nah langsung saja Bang Jadi sampaikan. Sahabat Citra, dari laman informasi yang Bang Jay kutip dari linggaupos.co.id, tragis di Muara Lakitan Musirawas, kakak tikam adik kandung hingga tewas. Sahabat Citra, peristiwa pembunuhan sadis menggegerkan warga Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Seorang pria tega menghabisi nyawa adik kandungnya sendiri di dalam rumah orang tua mereka. Kamu dimana? Peristiwa berdarah itu menjadi sebuah perhatian khusus Sahabat Citra, yang terjadi di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas pada Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 04.15 waktu Indonesia Barat dini hari. Korban diketahui di usia 29 tahun, petani asal Dusun 5 Desa Pendingan, Kecamatan Muara Lakitan. Sementara terduga pelaku adalah kakak kandung korban yang bernama Solihin, 24 tahun, warga Desa Pendingan. Kapolsek Muara Lakitan AKP Endrawan membenarkan kejadian tersebut. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, pembunuhan dipicu oleh perselisihan di dalam rumah tangga keluarga. Ya, kronologi bermula saat pelaku dan korban berada di rumah orang tua mereka di Desa Semangus Baru, dan saat itu pelaku sedang dimarahi oleh orang tuanya di ruang makan. Tiba-tiba emosi pelaku meluap dan langsung menyerang korban yang berada di lokasi yang sama. Pelaku diduga menggunakan sebilah pisau dan menusuk korban sebanyak 3 kali di bagian vital. Ya, akibat serangan tersebut Sahabat Citra, korban tumbang bersimbah darah. Keluarga dan warga sempat membawa korban ke rumah sakit Dr. Musirawas untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Ya Sahabat Citra, hasil visum sementara korban mengalami 3 luka tusuk, yakni di bagian perut, bahu kanan dan pinggang belakang sebelah kanan dengan luka yang cukup parah. Saksi mata di lokasi Rohaidi alias Dedek bin Senen melihat langsung kejadian tersebut dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Tidak butuh waktu lama, sahabat Citra, jajaran Polsek Muara Lakitan langsung bergerak sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat atau sekitar 6 jam setelah kejadian, pelaku berhasil diamankan. Ya, pelaku soling diamankan di rumah keluarganya di Desa Pendingan, Kecamatan Muara Lakitan. Saat diamankan, pelaku didampingi pihak keluarga dan menyerahkan diri tanpa melakukan perlawanan. Sahabat Cira, saat ini pelaku dijerat dengan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 458 ayat 1 KUHP baru. Polisi telah melakukan cek dan olah TKP, memeriksa saksi-saksi menggunakan barang bukti berupa pisau yang digunakan, serta meminta visum et repertum dari rumah sakit. Untuk meredam gejolak di tengah keluarga dan warga, Polsek Muara Lakitan juga telah melakukan penghalangan kepada keluarga korban dan pemerintah desa setempat. Kasus ini selanjutnya akan dilimpahkan ke Satreskrim Polres Musirawas untuk proses hukum yang lebih lanjut. Ya sahabat Citra, dibikin informasi di pagi ini di program Citra Kopi Dangdut. Nanti Bang Jaya akan kembali lagi, tetap di Kopi Dangdut.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Ngapain, Mak? Cilingak-cilinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
3: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
2: Eyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
3: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
2: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
3: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Greset Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
4: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
5: Awali pagi dengan happy.
6: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
0: Masih di program Citra Kopi Dangdut pagi ini, sahabat Citra, bersama Bang Jay di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Dan silakan di segmen ini Bang Jaya akan sapa-sapa di via telepon. Dan untuk sahabat Citra yang mau bergabung, rapatkan barisan segera di 0733451977. Kita sapa sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo Citra Kopi Dangdut Tagarilus LD. Halo Citra Kopi Dangdut Tagarilus LD. Halo. Iya, sayang sekali tidak ada suaranya sahabat Citra. Tadi terhubung tapi mungkin ada sedikit gangguan ya untuk di apa namanya di jaringan di sana. Kalau di sini aman sih. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo Citra Kopi dan Duta Garilu Selte.
7: Awali pagi dengan happy, akhirnya sehat sekian. Assalamualaikum Bang Cai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel, kawasan hujan panas ya.
7: Iya.
0: Sedang apa aktivitas pagi ini?
7: Ini lagi apa? Lagi ngopi juga nih.
0: Lagi ngopi juga. Ya, ngopi iya. Dangdut, kopi diseruput, kopi ya kan?
7: Pagi ini kopi hitam.
0: Iya, kopinya diseruput. Aduh, luar biasa ini.
7: Ya, sambil
0: goyang-goyang
7: juga
0: dengan kopi dangdut. Ya. Mau ditemani lagu apa ini?
7: Lagunya. Kalau jatuh bangun ada enggak, Bang Cai?
0: Jatuh bangun.
7: Iya.
0: Jatuh bangun aku gitu ya. Ada ya, nih.
7: Siapa aja boleh.
0: Ada versinya, ada versinya Tasya dan Gary, kemudian ada juga dari
7: Nena. Ya, yang versi apa Gary tadi, Mbak?
0: Oke, itu ya yang duet ya. Nah, salam sapanya buat siapa saja?
7: Salamnya buat Mbak Fatimah, ya, Mama Ikhla, Mama Dasarnya juga ya. Buat Bapak Ibu Junaidi juga, Bapak Ibu Karbin, buat Mbak Gus, Mbak Wijanti, Mas Ari, Mas Radin, Mas Artanto, Mbak Ella, yeah. Mbak Putrinya juga, Pak Yanto ya, Pak Lero Hidi, Mas Armono, Mas Sumarno juga, Mas Ayu Jain, Mas Suratno, buat Mami, Sakyamir, buat Bang Edi Apur ya, Bang Edi Semangusnya juga ya. Buat Bapak Raja juga jadi tabar remanik ya, Bang Pahit Ida, sekeluarga ya, Bunda Fitri, Mama Papa Kesa, Bang Sudirboy, Wak Ogo, Mak Arma, Mak Waninya juga ya,
0: yeah.
7: Buat teman-teman aja lah Bang Ceng yang lagi dengerin, yang selalu pantengin ya, salam kompak semuanya, semoga selalu sehat ya.
0: Ya, amin.
7: Selamat pagi, sebetulnya berkeluarga aku, keluarga besar juga ya, semoga diberikan kesehatan, lancar segala urusannya, rezekinya. Buat Bang Jai juga selamat aktivitas, selamat, jangan lupa sarapan pagi juga, semoga sehat keluarga, selalu sukses. Makasih ya atas waktunya, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tadi ada Mama Angel yang sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu Mama Angel. Kawasan di hujan panas pagi ini. Kita sapa lagi sahabat Citra. Ada siapa di via teleponnya? Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilo Selte.
8: Halo Agarilo Selte. Mama Agarilo
0: Selte. Agarilo Selte, sehat segar semangat.
8: Agarilo Selte, sehat segar semangat.
0: Nah, gitu ya kan. Dengan siapa dan di mana?
8: Pematang baru ini, Yang.
0: Pematang baru, aduh.
8: Di Gondrong.
0: Apa?
8: Di Gondrong.
0: Gondrong?
8: Ya.
0: Siapa namanya tadi?
8: T.I. Gondrong.
0: T.I. Gondrong?
8: Iya.
0: T.I. Bang T.I. ya?
8: Ya.
0: Oh, Bang T.I. Gondrong. Oke, salam kenal pokoknya Bang T.I. Gondrong. Nah, terus?
8: Salam kenal kembali nih Bang, dari itu Suka Merindu.
0: Dengan. Suka Merindu ya, di kawasan Suka Rindu. Kalau aku suka kamu ya. Suka
8: lagi
0: Merindu.
8: Ini Bang lagi di kebun, kemarau nih Bang.
0: Iya, lagi kemarau. Hati-hati jangan sampai bakar-bakar itu ya, bakar-bakar lahan ya.
8: Paling-paling bakar dapur nih Bang.
0: Oh, bakar dapur jangan kebakaran nanti dapurnya. Maksudnya bakar di tungku gitu ya.
8: Ya, ya, ya.
0: Masak, bakar dapur mah kebakaran dapurnya.
8: Lagu Bang.
0: Lagu apa nih Bang T.I. Gondrong?
8: Bunga-bunga ganja Bang.
0: Bunga-bunga ganja enggak ada lah.
8: Enggak ada.
0: Adanya bunga-bunga cinta.
8: Ya,
0: adanya bunga-bunga cinta. Kalau bunga-bunga ganja mah enggak ada.
8: Iya, ikut rata aja nih Bang.
0: Enggak, bunga-bunga cinta aja ya.
8: Bunga-bunga cinta, bunga-bunga apa aja lah Bang.
0: Ya udah nanti diputerin bunga-bunga cinta. Salam-salamnya buat siapa saja?
8: Salam-salamnya buat semuanya aja nih Bang, lagi mau kerja Bang.
0: Sebentar, oh. Bunga-bunga ganja ada nih dari Vivi Rosalita, nanti diputerin ya.
8: Ya.
0: Siap, itu aja, terima kasih.
8: Selamat tugas, sampai jumpa ya Bang ya.
0: Oke, siap, aman pokoknya.
8: Iya, itu aja Bang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Bang T.I. Gondrong. Lagunya katanya bunga-bunga ganja, nanti diputerin ya. Aman lah pokoknya bosku ya kan. Buat sahabat Citra pagi ini semuanya harus bahagia. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan Tita Garilu Selti.
7: Sehat segar semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri kawasan Patlawang.
7: Iya, apa kabar ya,
0: Bang? Sehat, baik alhamdulillah ya.
7: Iya.
0: Putri sehat selalu juga ya.
7: Iya.
0: Aha, mau ditemani lagu apa Putri?
7: Selalu Rindu.
0: Selalu Rindu.
7: Iya.
0: Oke, nanti puterin. Salam sapanya buat siapa saja?
7: Yang pertama, buat siapa yang barusan masuk tadi Bang?
0: Ada Bang T.I. Gondrong.
7: Oh, Bang

0: semuanya aja tanpa
1: semuanya aja.
0: Dari A sampai Z.
1: Spesialnya ada buat siapa?
0: Hanya buat Pak Rui, Bili, Bapak Ibu, semoga sehat selalu, muka banyak
1: amin.
0: Baca banyak buat Tengja juga ya.
1: Yo, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Putri kawasan Pat Lawang yang sudah bergabung juga. Lagunya selalu rindu. Rindu siapa nih ya kan Putri? Nanti kita puterin ya, ini versinya Vita Mala dangdutnya ya, dangdut koplo gitu ya. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi Dangdut Agarilo Silti. Halo. Semangat luar biasa sekali Mama Isla U1. Bagaimana kabarnya Mama Isla? Oh sakit gigi. Waduh, ya yang penting bukan hatinya yang bengkak.
0: Hatinya jangan meriang, enggak meriang hatinya kok. Hatinya
1: Nah, kan ada tuh daripada sakit gigi gitu ya. Eh bukan ya, daripada sakit hati ya. Kebalik tadi berarti. Nah, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi katanya kan. Ya udah lagunya apa? Lagu itu emang lagu sakit gigi. Sakit gigi ada nih sakit gigi. Sakit gigi ada nih kalau mau. Dari Vita Alvia, Happy Asmara, terus ada juga dari Esa Risti, ada Via Valen.
0: Enggak, itu kan asal.
1: Apa, lu?
0: Itu kemarin itu. Yang dinding kaca itu apa yang dia kaca, Tasha Rosmala.
1: Dinding, terhalang dinding kaca?
0: Ya. Yeah.
1: Oke, dari Tasha Rosmala. Oke, nanti diputerin ya.
0: Ya.
1: Salam-salamnya buat siapa saja, dinding kaca nanti ya.
0: Buat Mama Enje, buat Mbak Putri, salam buat selalu ya Mbak Putri. Terus buat Mama Irma, Mbak Fatima, Mbak Isanya juga, Mas Santo, Mas Arif, Mas Alasi, Pak Karno, Pak Harmono, semuanya apa ya Mas?
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
0: Ya,
1: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Isla kawasan U1 yang sudah bergabung dan menyapa. Lagunya Dinding Kaca dari Tasya Rosmala nanti diputerin ya. Sehat buat Mama Isla, pokoknya salam juga buat Pak Muhyiddin ya. Sahabat Citra kalau begitu jangan kemana-mana, nanti Bang Jay kembali lagi menemani aktivitas pagi untuk sahabat Citra di hari ini. Selesai Enjoy bersama Bang Jay dan Yupalapa dan Tasya serta Gary Maesa. Jatuh bangun.